0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang patah hati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, ini suatu tema yang menarik, khususnya mungkin bagi para muda-mudi, tentang patah hati. Memang tidak semua orang mengalami itu, tetapi sebenarnya apa yang disebut dengan patah hati itu sendiri, Bapak?
1: Patah hati merupakan reaksi terhadap putusnya relasi cinta. Jadi ada beberapa gejala yang seringkali dikaitkan dengan patah hati, Pak Gunawan. Yaitu murung, biasanya orang yang patah hati seringkali murung ya. Tidak bersemangat menghadapi hidup. Atau ada yang bahkan menjadi sangat khawatir akan masa depannya. Nah, ada juga yang bereaksi marah dan frustrasi, melakukan hal-hal yang salah, yang gak dipikirkan panjang. Atau ada di antara mereka yang kehilangan arah hidup. Jadi reaksi-reaksi ini biasanya merupakan wujud dari bergejolaknya jiwa yang disebabkan oleh patah hati tadi itu.
0: Tetapi gejala itu tidak sama pada kedua pemuda dan pemudi itu, Pak Paul ya? Walaupun mereka sama-sama mengalami patah hati.
1: Ternyata memang tidak selalu sama. Jadi misalnya kan ada yang cenderung murung, tapi ada yang cenderung frustrasi dan marah. Jadi biasanya reaksi kita itu juga bisa dipengaruhi oleh kepribadian kita secara umum. Kalau kita memang pemarah misalkan, dan kita berdarah panas, nah patah hati bisa saja membuat kita makin mudah marah dan gak sabar. Tapi kalau kita agak melankolis, nah bisa jadi waktu kita patah hati, reaksi kita lebih turun ke bawah. Kita akhirnya lebih sering murung dan moody.
0: Iya, patah hati itu dialami seseorang ketika calon pasangan hidupnya itu mengatakan bahwa dia tidak mau melanjutkan hubungan itu lagi atau karena sebab yang lain itu, Pak?
1: Biasanya itu yang terjadi, Pak Gunawan. Memang kita tidak bisa mengerti ya dengan pasti. Ada orang-orang yang mudah sekali ya mendapatkan pasangan hidup dan akhirnya menikah. Sekali berpacaran langsung melangkah ke pelaminan. Tapi ada juga orang yang harus jatuh bangun berpacaran, baru akhirnya menemukan pasangan yang cocok dan bisa menikah dengannya. Nah, patah hati adalah yaitu putus cinta. Seseorang berkata, saya tidak lagi mau meneruskan hubungan ini dan saya ingin berhenti. Nah, patah hati sudah tentu bisa merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, tapi bisa jadi juga tindakan yang diambil oleh satu pihak saja. Nah, sudah tentu yang lebih menyakitkan hati jika diputuskan oleh satu pihak. Kalau dua belah pihak setuju untuk menghentikan, meskipun bisa jadi ada efek sampingannya, ada rasa patah hati, tapi kalau kedua belah pihak menyetujui, biasanya efeknya enggak sedramatis atau enggak sehebat kalau diputuskan oleh satu pihak saja.
0: Ya, tapi kalau sejak awal sebenarnya salah satu dari mereka itu sudah tidak berniat untuk meningkatkan hubungan mereka pada tingkat pacaran, Pak Paul. Apakah itu bisa dikatakan sebagai patah hati, Pak?
1: Kalau memang satu orang udah enggak lagi bersedia untuk meneruskan hubungan, saya kira akan sulit sekali meneruskan hubungan itu. Relasi cinta didirikan di atas dua pribadi, bukan satu. Jadi ada istilah atau peribahasa, tidak bisa kita ini bertepuk sebelah tangan, saya kira itu betul. Jadi mesti ada kesediaan dari dua belah pihak untuk membina atau melanjutkan hubungan ini. Memang patah hati itu sulit sekali dilalui, Pak Gunawan. Kenapa sulit? Sebab ini yang kita harus mengerti tentang kodrat atau sifat dari cinta. Cinta itu menyatukan. Jadi waktu kita mencintai seseorang, kita disatukan dengan orang itu. Nah, apa yang saya maksud dengan disatukan dengan orang itu? Sewaktu kita mencintai seseorang, orang tersebut masuk menjadi bagian dari diri kita. Dia menjadi bahan pemikiran kita setiap hari. Mungkin kita hari lepas hari membagi aktivitas dengan dia. Dalam kondisi yang lebih jauh, kita mungkin mulai memikirkan masa depan bersama dengan dia. Dengan kata lain, orang yang kita cintai masuk menjadi bagian hidup kita. Dan kita tidak lagi hidup sendiri. Meskipun secara fisik kita masih sendiri dan belum menikah dengan dia, namun sesungguhnya secara emosional kita telah melebur menjadi satu dengan dia. Makin dalam hubungan cinta itu, makin melebur. Makin lama dan makin dekat hubungan cinta itu, juga makin meleburlah kita berdua. Nah, putus cinta seolah-olah seperti ini. Orang tersebut direnggut atau ditarik keluar dengan paksa dari dalam hati kita. Jadi benar-benar akan merobek-robek hati. Jadi sebabnya orang yang patah hati merasakan hatinya itu seperti dirobek-robek. Seperti ada yang sedang berdarah di dalam hatinya, ada yang luka. Nah, itu sebabnya. Karena orang tersebut yang hadir dalam hati kita dipaksa keluar dan akhirnya harus merobek hati kita itu. Akibatnya adalah hati itu tuh sepertinya bolong, meninggalkan luka atau lubang. Nah, sebetulnya yang juga memberatkan untuk melewati fase patah hati ini adalah lubang itu sendiri. Jadi perobekan waktu orang itu meninggalkan kita, itu satu luka, itu satu pukulan yang berat. Namun yang membuat patah hati itu begitu menyakitkan dan berkepanjangan adalah efek setelah dirobek itu, yaitu terciptanya lubang yang besar dalam hati kita. Nah, lubang yang kosong inilah yang akhirnya menimbulkan rasa hampa di dalam diri kita. Dan ini yang harus kita hadapi hari lepas hari.
0: Ya, tetapi baik luka maupun lubang itu, Pak Paul, pada saatnya nanti akan bisa sembuh gitu, Pak Paul.
1: Seyogianya kita akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Namun kadangkala yang terjadi adalah kita nggak sembuh-sembuh. Bahkan terjadi komplikasi. Misalnya apa, masalah-masalah lain yang bisa muncul. Ada yang hendak bunuh diri misalnya, atau bahkan ya benar-benar bunuh diri. Atau ada yang kita tahu ya kalap, mau membunuh atau membunuh pasangannya. Ada lagi yang menjadi lumpuh secara emosional, secara sosial, secara mental, gak bisa keluar rumah, gak bisa menghadapi orang, mengurung diri di kamar, gak bisa bekerja. Ada juga yang gak lagi mempunyai kepercayaan diri, benar-benar meragukan dirinya, apakah dia masih berharga, gak lagi percaya pada pertimbangannya, bahwa saya ini bisa salah, saya ini pasti juga keliru. Atau ada orang yang kehilangan penghargaan dirinya, benar-benar merasa seperti sampah, gak lagi mempunyai nilai. Nah, itu adalah komplikasi dari patah hati atau efek-efek sampingan yang berkembang menjadi problem tersendiri akibat dari patah hati.
0: Ya, biasanya malah problem sampingan itu yang apa menimbulkan dampak yang jauh lebih negatif itu, Pak Paul.
1: Betul sekali. Jadi kalau komplikasi ini enggak terawat, akhirnya komplikasi ini menjadi problem yang lebih serius. Misalkan kalau kita misalnya mendengar kabar atau membaca surat kabar adanya orang yang gelap mata membunuh mantan kekasihnya. Nah, itu kan tindakan yang luar biasa merugikan banyak orang. Tapi kenapa kok sampai bisa begitu ya? Tapi, nah ini nih, penyebabnya adalah orang merasa dirugikan. Jadi saya kira akar dari komplikasi adalah kita merasa dirugikan. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Salah satu penyebab kenapa orang akan mau bunuh diri atau lumpuh secara mental, secara sosial, secara emosional, gak bisa berfungsi lagi, hidupnya sungguh-sungguh hancur setelah patah hati. Salah satu ya penyebab umum dari reaksi-reaksi tadi adalah sudah adanya hubungan seksual. Nah biasanya ini lebih sering dialami oleh para wanita. Sebab mereka sudah memberikan tubuh mereka kepada pacar-pacarnya. Ini kemudian pacarnya meninggalkannya. Nah, gak bisa enggak wanita ini akan mulai berpikir nanti bagaimana. Siapa yang akan bersedia menikahi saya? Apakah saya harus mengakui problem saya ini dengan orang lain? Nah, kadang-kadang itulah yang terjadi. Jadi, orang tersebut, wanita tersebut merasa dirugikan sekali. Waktu dia merasa dirugikan karena terus ditinggali oleh pasangannya, nah komplikasi bisa terjadi. Dirugikan yang lain misalnya ya, ada orang yang merasa diperdaya. Diperdaya karena dia sudah begitu percaya atau pasangannya mempunyai pacar lain. Benar-benar dia merasa diperdaya. Nah itu bisa membuat dia marah sekali, sakit hati sekali. Nah sakit hatinya itulah yang membuat dia terus menerus berkubang di dalam depresi untuk waktu yang berkepanjangan. Ada juga orang yang dimanfaatkan ya. Dia merasa bertahun-tahun berpacaran, dia yang harus mengeluarkan banyak biaya, mengongkosi pacarnya dan sebagainya. Kemudian ditinggali begitu saja. Nah itu juga bisa membuatnya merasa marah sekali. Sehingga akhirnya ya depresi berkepanjangan. Ada yang lainnya lagi, misalnya ada yang merasa kehilangan kesempatan emas. Artinya dia melihat pasangannya ini adalah hadiah terbaik yang bisa dia peroleh dalam hidup ini. Kemudian hadiah terbaik itu menolak dia, meninggalkan dia. Dan dia gak lagi mempunyai kesempatan emas bersama dengan orang yang dia dambakan atau idealkan ini. Nah bisa jadi sebagai reaksi dia patah hati dan bisa mau bunuh diri, bisa benar-benar hidupnya hancur, gak lagi merasakan adanya harapan untuk masa depan dia. Sehingga dia bisa kehilangan tujuan hidup, kehilangan penghargaan diri, putus asa dan sebagainya. Jadi sekali lagi, biasanya kalau komplikasi terjadi, biasanya penyebabnya adalah seseorang merasa dirugikan. Itu.
0: Iya. Nah, Pak Paul, supaya tidak terjadi komplikasi seperti itu, yang tentunya tidak kita harapkan, sebenarnya apa yang Pak Paul sarankan kalau ada pemuda atau pemudi itu yang mengalami patah hati itu, Pak Paul?
1: Sebagaimana hal lainnya dalam hidup, kita pun perlu menempatkan patah hati dalam kerangka pimpinan Tuhan. Maksud saya begini Pak Gunawan, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa atau izin Tuhan. Apapun yang terjadi, itu masih dalam koridor izin atau kuasa Tuhan. Ya, nah termasuk putusnya pacar kita, termasuk ditinggalkannya kita ini nih oleh pacar kita. Nah, jadi apa sikap kita ya setelah kita menyadari bahwa ini pun, patah hati ini pun masuk dalam kerangka pimpinan Tuhan. Ada dua prinsip yang saya mau timbak dari pernyataan ini. Yang pertama adalah dari pemahaman bahwa Tuhan memimpin kita, sesungguhnya kita harus mengajukan pertanyaan. Pertama, apakah Tuhan berkenan dengan hubungan ini? Apakah Tuhan berkenan? Artinya gini Pak Gunawan, kalau Tuhan enggak berkenan ya, misalkan deh ya, kita bersama dengan orang yang enggak seiman, Tuhan jelas enggak berkenan meskipun kita anggap enggak apa-apa. Atau hubungan ini penuh dengan tipu muslihat, kebohongan-kebohongan, Tuhan gak berkenan. Atau pasangan kita ini mempunyai kehidupan yang tidak bermoral. Kita tahu hubungan seperti ini tidak diperkenan Tuhan. Atau kita tahu kita terlalu sering berkelahi, lebih banyak berkelahi daripada enggak berkelahinya. Kita bisa simpulkanlah bahwa ini memang bukan kehendak Tuhan. Tapi kita tetap mempertahankannya. Nah, kalau memang kita tahu Tuhan enggak berkenan, terima fakta ini sebagai cara Tuhan memisahkan kita dari ikatan yang Tuhan tidak kehendaki. Namun, jika kita berkata hubungan ini Tuhan perkenan, anak ini juga pacar kita, anak Tuhan juga, dan relasi kita baik-baik saja, kok akhirnya dia putuskan kita, dan sebagainya. Nah, kita terima fakta ini sebagai bagian dari pimpinan Tuhan atas hidup kita yang tidak kita mengerti. Kita gak mengerti kenapa kok dia putuskan hubungannya dengan kita. Dia orang yang baik, dia mencintai Tuhan, kok dia bisa akhirnya gak cocok? Atau dia akhirnya kok memilih orang lain? Kita berkata, saya gak mengerti apa yang Tuhan lakukan, tapi saya terima ini sebagai pimpinan Tuhan. Meskipun kita gak memahaminya. Jadi itu pertanyaan pertama, Pak Gunawan. Pertanyaan kedua adalah, kita bertanya apakah Tuhan sedang memperlihatkan sesuatu kepada kita? Maksudnya begini, mungkin sekali kita berandil dalam putusnya relasi ini. Tapi mungkin juga tidak ya. Nah, jika kita akui kita berandil, kita juga yang memicu problem-problem ini sehingga pacar kita meninggalkan kita. Kita terima pelajaran yang telah kita peroleh ini nih. Meskipun harus melalui kepahitan ya menerimanya. Atau jika memang kita tidak berandil, kita akui enggak, memang kita enggak berandil. Dia yang lemah, dia yang akhirnya jatuh lagi, meninggalkan kita. Kita lihat pasangan kita dengan objektif. Kita lihat kelemahan dia dengan apa adanya. Kita enggak usah tutup-tutupi, kita enggak usah besar-besarkan, enggak usah kecil-kecilkan. Apa adanya kita lihat, kemudian ampuni dia. Saya kira hanya itu yang bisa kita lakukan.
0: Iya, nah biasanya kan orang yang pacaran itu selalu mengatakan, nah ini kehendak Tuhan ini, saya ketemu dengan kamu dan ini sudah dijodohkan Tuhan gitu loh Pak Paul. Nah, sehingga untuk mengintrospeksi diri atau merefleksikan diri dengan pertanyaan seperti itu, buat dia jadi sulit sekali gitu.
1: Kehendak Tuhan di dalam pemilihan pasangan hidup harus diuji, dicermati melalui proses waktu. Tadi saya sudah singgung bahwa bisa jadi orang ini atau pacar kita ini sesama orang beriman. Nah, kita pikir kurang apa lagi? Memang Tuhan meminta kita memilih yang sesama orang percaya. Kita sudah lakukan itu. Dan semuanya berjalan dengan baik, gak ada masalah. Tapi tiba-tiba pacar kita berubah hati. Pacar kita akhirnya mencintai orang lain atau cintanya kepada kita tiba-tiba ambles. Gak lagi ada. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Apakah orang ini bukan orang yang Tuhan perkenan? Orang ini orang yang Tuhan perkenan. Betul. Tapi rupanya relasi ini memang bukanlah untuk kita. Jadi kita harus terima, meskipun ini adalah bagian dari pimpinan Tuhan yang kita enggak mengerti.
0: Nah, Pak Paul, kalau kita sebagai orang tua yang melihat anak kita sudah mulai pacaran dan sebagainya itu, apakah benar itu kalau kita sejak awal sudah mengatakan kamu siap-siap juga loh untuk bisa apa hubungan ini tidak terus gitu loh Pak Paul. Artinya dia harus menyiapkan dirinya untuk mengalami patah hati itu. Apa tepat itu Pak Paul?
1: Saya kira sekali-sekali ya, atau mungkin ya sekali kita ngomong begitu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita nggak terus-menerus mengatakannya. Sebab kalau terus-menerus mengatakannya, saya takut kita menciptakan ketakutan yang irasional pada anak kita. Namun pada prinsipnya adalah orang yang mencintai perlu siap untuk terluka. Itu gak bisa dihindari. Orang yang mencintai siap untuk terluka. Bahkan kita bisa mengakui dalam pernikahan kita sudah menikah, saling mencintai, ada komitmen yang kuat. Kadang-kadang kita terluka gara-gara ya memang kita terlibat dalam sebuah hubungan yang sangat pribadi, sangat-sangat dekat dengan hati kita. Kita mencintai istri kita atau suami kita. Jadi orang yang enggak siap untuk terluka dan enggak mau misalnya sampai harus sakit hati, ya enggak bisa menjalin hubungan cinta.
0: Iya. Nah, seringkali kita jumpai juga orang yang pernah patah hati itu lalu untuk memulai lagi berpacaran itu sulit sekali, Pak Pol. Itu kenapa, Pak?
1: Seringkali akan ada fase-fase yang harus dilewati ya. Misalnya yang pertama, fase mempertanyakan ketulusan cinta orang yang baru ini nih. Sungguh-sungguh enggak ya dia mencinta saya ya. Nah, dulu mungkin enggak sekuat itu. Sudah tentu pasti ada pertanyaan. Sungguh-sungguh enggak orang ini mencintai saya. Namun setelah kita dikecewakan dan patah hati, perasaan enggak yakin itu lebih kuat. Sungguh-sungguh enggak dia mencintai kita. Atau kita bertanya, sungguh-sungguh enggak dia dapat mencintai kita terus menerus begitu. Sekarang dia mencintai kita, tapi apakah akan berlangsung untuk waktu yang lama? Jadi kita mau hati-hati. Dan ini bukan hal yang buruk. Sebab ya kita enggak mau terluka kedua kali. Jadi kita cenderung bersiap-siap, kita cenderung lebih berhati-hati agar jangan terluka untuk kedua kalinya. Jadi sampai titik tertentu enggak apa-apa. Kita enggak langsung mengiyakan, kita mau lihat ketulusan dan kekuatan cintanya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Saya kira itu hal yang alamiah, yang normal.
0: Iya, tetapi bagaimana kita bisa memberikan semangat gitu, Pak Pol, ya, kepada entah itu anak kita, entah itu teman kita dan sebagainya, supaya dia itu mau memulai lagi gitu, Pak Pol. Nggak merasa kapok lah dengan pengalamannya itu.
1: Oke, poin yang pertama adalah kita memang mesti juga peka dengan kondisinya sekarang ini. Kalau dia berada dalam kondisi nggak siap, sebaiknya ya kita juga nggak memaksakan melewati kemampuannya saat ini. Tapi kalau memang kita rasa kok ini berlama-lama dan terlalu ya panjang, saya kira ya kita perlu mengajaknya bicara dan menggali sebetulnya apa yang dia takuti, apa yang menjadi masalahnya sekarang ini. Nah, tadi saya sudah singgung, kalau sampai terlalu lama atau muncul komplikasi, ya kemungkinan ada masalah yang lebih serius di belakang ini semua. Bahwa ini bukan sekadar patah hati. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain yang telah terjadi yang membuat pemuda atau pemudi itu merasa dirugikan sekali. Jadi, untuk dia memulai lagi sangat sulit. Nah, ini tadi saya sudah singgung ya, dirugikan itu dalam berbagai bentuk ya. Namun intinya kita harus menggali. Dia merasa dirugikan. Apa itu yang terjadi yang membuat dia merasa dirugikan sekali? Nah, dari situ barulah kita bisa membantunya untuk keluar dari jeratan tadi.
0: Iya. Ada ini, Pak Pol. Pasangan gitu, pasangan artinya dalam pacaran gitu, Pak Pol. Sekalipun mereka sudah berpisah, tapi mereka itu bertekad untuk tetap menjalin hubungan itu tetap baik gitu. Sehingga ya masih tetap hubungan dengan orang tuanya, sering telepon dan sebagainya. Tapi akibatnya luka itu enggak sembuh-sembuh gitu, Pak Pol.
1: Itu sebabnya setelah putus, penting sekali kedua belah pihak itu tuh bisa dengan realistik menentukan langkah berikutnya. Jika satu pihak enggak bersedia ya untuk melanjutkan kontak meskipun sebagai teman, pihak yang satunya seyogianya yang menghormati. Karena memang seperti tadi Pak Gunawan singgung, bisa memperpanjang luka. Nah, daripada memperpanjang luka ya jangan. Nah, mungkin yang satunya akan berkata, "Ya tapi kan saya hanya mau mempertahankan persahabatan." Betul, tapi kalau pacar atau mantan pacar kita enggak siap dan itu lebih melukai hatinya, kita harus menghormati permintaannya itu.
0: Tapi buat si orang yang berniat untuk tetap menjalin hubungan itu, apa enggak juga merugikan dia gitu, Pak Pol?
1: Sesungguhnya iya. Tapi inilah inilah manusia, Pak Gunawan, yaitu kadang-kadang kita ini daripada enggak sama sekali, ya masih bisa menikmati hubungan meskipun bukan sebagai pacar, itu pun tetap mengobati. Jadi ada kalanya orang-orang ini ya mempertahankan kontak atau relasi-relasi dengan mantan pacarnya meskipun udah berubah ya. Tapi buat dia, ya lebih baiklah daripada enggak sama sekali. Nah, saya anjurkan ya, untuk waktu tertentu, misalnya bulan-bulan pertama, masih oke. Tapi setelah itu, saya kira sebaiknya dia mulai harus melepaskan. Harus mulai melepaskan, sehingga lukanya bisa sembuh. Kalau enggak memang susah sekali.
0: Iya, kadang-kadang masih terbersit harapan itu, siapa tahu nanti bisa berbaikan kembali gitu Pak Pol.
1: Betul, kadang-kadang itu yang muncul. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya, yaitu ini Pak Gunawan. Kadang-kadang orang berkata, oh Tuhan pasti punya kehendak, dan Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ya. Begitu. Saya kira penghiburan ini kurang tepat. Sebab belum tentu Tuhan akan memberikan secepat itu, atau belum tentu akan ada orang yang sebaik itu ataupun yang lebih baik dari itu dan sebagainya. Jadi bagi saya obat penawarnya bukanlah meyakinkan diri Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Saya kira jangan. Obat penawar yang saya mau tawarkan adalah di Roma 8:28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun perasaan kita, misalkan perasaan kita itu tidak ada harapan lagi, kosong, atau kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kita mesti mengingat bahwa Tuhan sedang bekerja melalui peristiwa ini. Bahwa putusnya hubungan ini belum tentu memang didesain oleh Tuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan bekerja di dalam peristiwa itu. Ya, Tuhan terlibat. Dan janji Tuhan adalah tujuan dari segalanya, termasuk peristiwa yang buruk ini. Tujuan dari segalanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi meskipun pahit, kita mesti percaya nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita gak tahu itu apa. Tapi yang baik itu belum tentu Tuhan menggantikan pacar kita dengan pacar yang lebih baik. Itu belum tentu.
0: Iya, jadi dalam kondisi patah hati dan kondisi yang sangat sulit seperti ini, kita bisa menganjurkan agar mereka itu justru lebih dekat dengan Tuhan gitu Pak Pol ya.
1: Betul, jadi justru bersandar kepada Tuhan, dan disinilah iman bertumbuh. Sebab kalau kita mendapatkan terus yang kita inginkan, iman sulit bertumbuh. Iman bertumbuh justru di tengah-tengah ketidakjelasan. Tapi kita tetap bersandar, kita percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan terlibat dalam semua ini. Nah, disitulah iman kita pada Tuhan bertumbuh.
0: Iya, kita tahu bahwa ini sesuatu hal yang memang menyakitkan, tetapi itu juga suatu realita dalam kehidupan, dan kita yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang sungguh mau bersandar kepada-Nya. Untuk perbincangan kali ini, dan saya rasa ini sangat menolong, khususnya bagi para pemuda-pemudi yang mungkin saat-saat ini mengalami patah hati. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang patah hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Perra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra, yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga prera berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata prera yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa prera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan prera diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health, the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30, pada pemerintahan dinasti ke-22. Istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno, dengan Parao dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah Ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah Ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Keperure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunusema, yang artinya Son of Re, Living Image of the Aten, Rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya Living Image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9, dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya yakni Benhail, Obaja, Sakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema, Sehatkah Ketakutan? Pada saat terjadi badai guntur yang hebat, seorang ibu menidurkan anaknya dan mematikan lampu kamarnya. Karena takut pada badai tersebut, sang anak kemudian bertanya, Mama, mau gak mama nemeni aku tidur malam ini? Sambil memeluknya, sang ibu menjawab, Tidak bisa sayang, mama harus tidur dengan papa. Ketika keluar dari kamar anaknya, sang ibu mendengar, Dasar papa pengecut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan adalah hal yang nyata. Namun, hal itu tidak selalu negatif. Di dalam 2 Tawarikh yang sudah kita baca barusan, kita membaca tentang ketakutan yang sehat dan positif yang mencegah peperangan antara Yehuda dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sebenarnya, apa yang menyebabkan ketakutan ini? Dikatakan pada ayat 10 bahwa ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Raja Yosafat ingin agar rasa hormat dan takut akan Tuhan juga dimiliki oleh rakyatnya. Lalu ia membuat ketentuan utama bahwa mereka akan diajar tentang Taurat Allah. Ia tahu bahwa jika rakyatnya hormat kepada Allah yang Maha Kuasa, maka mereka akan merendahkan hati dan menaati Allah. Melakukan apa yang benar akan membawa kemakmuran bagi Yehuda dan penghormatan dari kerajaan-kerajaan yang lain. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33 menyatakan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Orang yang memiliki rasa takut akan Dia akan bertindak dengan penuh hikmat. Mereka akan berjalan dengan setia di hadapan Dia sambil menaati perintah-perintah-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

0: mata anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata,
1: "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah."
0: Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya,
1: "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku."
0: Dan orang-orang yang hadir di situ berkata,
2: "Engkau mengejek Imam Besar Allah."
0: Jawab Paulus,
1: "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu."
0: Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam Mahkamah Agama itu. Katanya,
1: "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati."
0: Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya,
3: "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya."
0: Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya,
4: "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma."
0: Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata,
5: "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu."
0: Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya,
6: "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya."
0: Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata,
7: "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu."
0: Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya,
8: "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?"
0: Jawabnya,
9: "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok kau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu.
0: Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya.
8: Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku.
0: Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata,
8: siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix.
0: Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut.
8: Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu.
0: Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata,
10: aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini.
0: Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita kembali akan mencoba menjawab sebuah keberatan yang biasanya diajukan terhadap katekisasi. Sebagian orang menganggap bahwa katekisasi bukanlah sebuah keharusan. Alasan mereka adalah karena di dalam kebiasaan gereja mula-mula yang dicatat oleh Alkitab, banyak orang yang langsung bertobat melalui sebuah khotbah dan langsung dibaptis. Berarti mereka tidak menjalani proses katekisasi selama berbulan-bulan, seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa gereja. Nah, apakah yang terjadi dengan gereja mula-mula dapat dipakai sebagai alasan untuk menentang katekisasi? Jawaban saya adalah tidak. Katekisasi tetap perlu untuk dilakukan. Dan saya akan memberikan 3 jawaban. Yang pertama, kita perlu mengetahui keadaan orang-orang yang menerima Injil di gereja mula-mula. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kitab suci dengan baik. Mereka sudah terbiasa ada di rumah ibadat orang Yahudi. Mereka sejak kecil sudah mengenal kisah-kisah di dalam Alkitab. Sehingga keadaan mereka berbeda dengan orang-orang modern yang belum menjadi Kristen. Mereka tidak terekspos dengan baik oleh ajaran-ajaran kekristenan. Bahkan mereka mungkin baru sekali mendengarkan tentang Yesus Kristus. Mereka mungkin baru sekali membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah. Tetapi orang-orang yang memberi diri mereka dibaptis oleh para rasul, mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan kisah-kisah Alkitab, yang tahu kitab suci dengan cukup baik. Sehingga pada waktu mereka bertobat, bukan penambahan pengetahuan yang paling penting, tetapi perubahan paradigma, perubahan perspektif, itu yang terjadi pada mereka. Mereka sudah tahu kisah Alkitab, mereka cukup paham dengan perjanjian lama, tetapi mereka sekarang mendapati sebuah perspektif yang baru, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus Kristus menggenapi semua nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Dengan perubahan perspektif inilah, mereka kemudian memahami perjanjian lama dengan cara yang berbeda. Tetapi mereka tidak ditambah pengetahuannya secara signifikan, karena mereka sudah mengenal kitab suci dengan baik. Itulah sebabnya mengapa para rasul, misalnya di Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta dan banyak orang yang tersentuh memberi diri mereka untuk percaya dan dibaptis, Alkitab mencatat di Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada 3.000 orang yang dibaptis dalam waktu yang sangat pendek. Tetapi sekali lagi kita perlu tahu siapa mereka ini. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka sedang berziarah ke Yerusalem. Kalau mereka sedang berziarah ke Yerusalem, mereka berarti bukan orang Yahudi yang sembarangan. Kita bisa menduga mereka adalah orang-orang Yahudi yang cukup saleh, yang mengenal kitab suci mereka, yang datang dari berbagai macam tempat di luar Yerusalem. Bahkan ada dari negara-negara lain. Intinya adalah keadaan mereka berbeda dengan keadaan orang-orang modern yang belum mengenal kekristenan. Sehingga ketika orang-orang pada zaman para rasul mereka percaya Yesus sebagai Mesias, yang berubah adalah perspektif mereka, bukan penambahan pengetahuan. Sedangkan orang modern masih butuh banyak diajar tentang doktrin-doktrin kekristenan dan ajaran-ajaran Alkitab. Jawaban saya yang kedua adalah gereja mula-mula pada saat itu sedang berfokus pada pekabaran Injil. Tuhan Yesus baru saja naik ke surga dan para rasul beserta dengan 120 jemaat mula-mula, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai memberitakan Injil ke berbagai tempat. Fokus mereka bukan sistem kepemimpinan gereja. Fokus mereka bukan terletak pada organisasi gereja.
Fokus mereka bukan terletak pada hal-hal yang lain. Fokus mereka terutama terletak pada pemberitaan Injil. Orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian orang dibaptis. Nah, saudara, situasi gereja mula-mula ini berbeda dengan situasi gereja sekarang. Gereja sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Kita memiliki lebih banyak hamba Tuhan. Kita memiliki lebih banyak orang-orang awam yang terlatih. Bahkan di tiap gereja sudah ada sistem yang begitu berjalan dengan baik. Gereja bisa memiliki beberapa fokus sekaligus. Di bidang penginjilan, di bidang pemuritan, di bidang pemerintahan gereja dan sebagainya. Sehingga gereja seharusnya memanfaatkan situasi ini. Gereja tidak boleh meniru apa yang dilakukan gereja mula-mula pada saat itu. Sedangkan gereja mula-mula sedang dalam tahap awal mereka berkembang, fokus mereka lebih banyak diarahkan pada pemberitaan Injil. Jawaban saya yang ketiga adalah karena gereja mula-mula itu bukan panutan yang sempurna bagi kita. Kita perlu menyadari ini. Ada banyak hal yang baik, yang positif yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Tetapi bukan berarti apa yang ada di gereja mula-mula itu adalah yang ideal yang harus kita ikuti secara mentah-mentah. Di dalam gereja mula-mula ada kemunafikan. Kisah Rasul pasal 5, cerita Ananias dan Safira. Di gereja mula-mula ada pertikaian, ada konflik. Di Kisah Rasul pasal 6 antara janda yang berbudaya Ibrani dengan janda yang berbudaya Yunani. Gereja mula-mula bukan gereja yang sempurna. Sehingga kita harus berhati-hati di sini. Apa yang dicatat Alkitab itu seringkali tidak bermakna preskriptif, tetapi hanya deskriptif. Artinya, apa yang dicatat Alkitab hanya merupakan gambaran dari apa yang terjadi. Bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi ada beda antara apa yang terjadi dan ditulis oleh Alkitab, itu namanya deskriptif, dengan apa yang seharusnya terjadi, yang seharusnya dilakukan, itu disebut preskriptif. Kita perlu berhati-hati dalam membaca Alkitab. Tidak semua yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab secara mentah-mentah harus kita tiru. Kita harus membaca teksnya dengan teliti dan mencari tahu apa tujuan dari teks itu. Mengapa sebuah kisah ditampilkan dan diceritakan di dalam Alkitab. Jadi kita tidak boleh meniru dengan mentah-mentah apa yang terjadi. Kiranya tiga jawaban ini menjernihkan kebingungan kita, menjernihkan pikiran kita, dan meyakinkan kita bahwa katekisasi tetap perlu dilakukan. Tuhan memberkati. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Perra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra, yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga prera berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata prera yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa prera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan prera diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health, the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus, Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull, fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Ke Perure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT, Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunusema, yang artinya son of Re, living image of the Aten, rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya living image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1 sampai 23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sanherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarikh pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya yakni Benhail, Obaja, Sakaria, Netanel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi yakni Semaya, Netanya, Sebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema, Sehatkah Ketakutan? Pada saat terjadi badai guntur yang hebat, seorang ibu menidurkan anaknya dan mematikan lampu kamarnya. Karena takut pada badai tersebut, sang anak kemudian bertanya, Mama, mau gak mama nemeni aku tidur malam ini? Sambil memeluknya, sang ibu menjawab, Tidak bisa sayang, mama harus tidur dengan papa. Ketika keluar dari kamar anaknya, sang ibu mendengar, Dasar papa pengecut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan adalah hal yang nyata. Namun, hal itu tidak selalu negatif. Di dalam 2 Tawarikh yang sudah kita baca barusan, kita membaca tentang ketakutan yang sehat dan positif yang mencegah peperangan antara Yehuda dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sebenarnya, apa yang menyebabkan ketakutan ini? Dikatakan pada ayat 10 bahwa ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Raja Yosafat ingin agar rasa hormat dan takut akan Tuhan juga dimiliki oleh rakyatnya. Lalu ia membuat ketentuan utama bahwa mereka akan diajar tentang Taurat Allah. Ia tahu bahwa jika rakyatnya hormat kepada Allah yang Maha Kuasa, maka mereka akan merendahkan hati dan menaati Allah. Melakukan apa yang benar akan membawa kemakmuran bagi Yehuda dan penghormatan dari kerajaan-kerajaan yang lain. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33 menyatakan, Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Orang yang memiliki rasa takut akan Dia akan bertindak dengan penuh hikmat. Mereka akan berjalan dengan setia di hadapan Dia sambil menaati perintah-perintah-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. So let our praises rise up to you now, Lord. Biarlah setiap musim dalam hidup kami menjadi persembahan yang hidup, melebihi segala nyanyian, segala lagu yang bisa kami naikkan. Karena Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau berkuasa, dan Engkau sangat amat layak ditinggikan. In Jesus' name we pray.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang patah hati. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Wabal, ini suatu tema yang menarik, khususnya mungkin bagi para muda-mudi, tentang patah hati. Memang tidak semua orang mengalami itu, tetapi sebenarnya apa yang disebut dengan patah hati itu sendiri, Pak?
1: Patah hati merupakan reaksi terhadap putusnya relasi cinta. Jadi ada beberapa gejala yang seringkali dikaitkan dengan patah hati, Pak Gunawan. Yaitu murung, biasanya orang yang patah hati seringkali murung ya. Tidak bersemangat menghadapi hidup. Atau ada yang bahkan menjadi sangat khawatir akan masa depannya. Nah, ada juga yang bereaksi marah dan frustrasi, melakukan hal-hal yang salah, yang gak dipikirkan panjang. Atau ada di antara mereka yang kehilangan arah hidup. Jadi reaksi-reaksi ini biasanya merupakan wujud dari bergejolaknya jiwa yang disebabkan oleh patah hati tadi itu.
0: Tetapi gejala itu tidak sama pada kedua pemuda dan pemudi itu, Pak Paul ya. Walaupun mereka sama-sama mengalami patah hati itu.
1: Ternyata memang tidak selalu sama. Jadi misalnya kan ada yang cenderung murung, tapi ada yang cenderung frustrasi dan marah. Jadi biasanya reaksi kita itu juga bisa dipengaruhi oleh kepribadian kita secara umum. Kalau kita memang pemarah misalkan, dan kita berdarah panas, nah patah hati bisa saja membuat kita makin mudah marah dan gak sabar. Tapi kalau kita agak melankolis, nah bisa jadi waktu kita patah hati, reaksi kita lebih turun ke bawah. Kita akhirnya lebih sering murung dan moody.
0: Iya, patah hati itu dialami seseorang ketika calon pasangan hidupnya itu mengatakan bahwa dia tidak mau melanjutkan hubungan itu lagi atau karena sebab yang lain itu, Pak.
1: Biasanya itu yang terjadi, Pak Gunawan. Memang kita tidak bisa mengerti ya dengan pasti. Ada orang-orang yang mudah sekali ya mendapatkan pasangan hidup dan akhirnya menikah. Sekali berpacaran langsung melangkah ke pelaminan. Tapi ada juga orang yang harus jatuh bangun berpacaran, baru akhirnya menemukan pasangan yang cocok dan bisa menikah dengannya. Nah, patah hati adalah yaitu putus cinta. Seseorang berkata, saya tidak lagi mau meneruskan hubungan ini dan saya ingin berhenti. Nah, patah hati sudah tentu bisa merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak, tapi bisa jadi juga tindakan yang diambil oleh satu pihak saja. Nah, sudah tentu yang lebih menyakitkan hati jika diputuskan oleh satu pihak. Kalau dua belah pihak setuju untuk menghentikan, meskipun bisa jadi ada efek sampingannya, ada rasa patah hati. Tapi kalau kedua belah pihak menyetujui, biasanya efeknya enggak sedramatis atau enggak sehebat kalau diputuskan oleh satu pihak saja.
0: Ya, tapi kalau sejak awal sebenarnya salah satu dari mereka itu sudah tidak berniat untuk meningkatkan hubungan mereka pada tingkat pacaran, Pak Boleh. Apakah itu bisa dikatakan sebagai patah hati, Pak?
1: Kalau memang satu orang udah enggak lagi bersedia untuk meneruskan hubungan, saya kira akan sulit sekali meneruskan hubungan itu. Relasi cinta didirikan di atas dua pribadi, bukan satu. Jadi ada istilah atau peribahasa, tidak bisa kita ini bertepuk sebelah tangan, yeah. Saya kira itu betul. Jadi mesti ada kesediaan dari dua belah pihak untuk membina atau melanjutkan hubungan ini. Memang patah hati itu sulit sekali dilalui, Pak Gunawan. Kenapa sulit? Sebab ini yang kita harus mengerti tentang kodrat atau sifat dari cinta. Cinta itu menyatukan. Jadi waktu kita mencintai seseorang, kita disatukan dengan orang itu. Nah, apa yang saya maksud dengan disatukan dengan orang itu? Sewaktu kita mencintai seseorang, orang tersebut masuk menjadi bagian dari diri kita. Dia menjadi bahan pemikiran kita setiap hari. Mungkin kita hari lepas hari membagi aktivitas dengan dia. Dalam kondisi yang lebih jauh, kita mungkin mulai memikirkan masa depan bersama dengan dia. Dengan kata lain, orang yang kita cintai masuk menjadi bagian hidup kita. Dan kita tidak lagi hidup sendiri. Meskipun secara fisik kita masih sendiri dan belum menikah dengan dia, namun sesungguhnya secara emosional kita telah melebur menjadi satu dengan dia. Makin dalam hubungan cinta itu, makin melebur. Makin lama dan makin dekat hubungan cinta itu, juga makin meleburlah kita berdua. Nah, putus cinta seolah-olah seperti ini. Orang tersebut direnggut atau ditarik keluar dengan paksa dari dalam hati kita. Jadi benar-benar akan merobek-robek hati. Jadi sebabnya orang yang patah hati merasakan hatinya itu seperti dirobek-robek. Seperti ada yang sedang berdarah di dalam hatinya, ada yang luka. Nah itu sebabnya, karena orang tersebut yang hadir dalam hati kita dipaksa keluar dan akhirnya harus merobek hati kita itu. Akibatnya adalah hati itu tuh sepertinya bolong, meninggalkan luka atau lubang. Nah, sebetulnya yang juga memberatkan untuk melewati fase patah hati ini adalah lubang itu sendiri. Jadi perobekan waktu orang itu meninggalkan kita, itu satu luka, itu satu pukulan yang berat. Namun yang membuat patah hati itu begitu menyakitkan dan berkepanjangan adalah efek setelah dirobek itu, yaitu terciptanya lubang yang besar dalam hati kita. Nah, lubang yang kosong inilah yang akhirnya menimbulkan rasa hampa di dalam diri kita. Dan ini yang harus kita hadapi hari lepas hari.
0: Ya. Tetapi baik luka maupun lubang itu, Pak Pol, pada saatnya nanti akan bisa sembuh gitu, Pak Pol.
1: Seyogianya kita akan sembuh seiring dengan berjalannya waktu. Namun kadangkala yang terjadi adalah kita nggak sembuh-sembuh. Bahkan terjadi komplikasi. Misalnya apa, masalah-masalah lain yang bisa muncul. Ada yang hendak bunuh diri misalnya, atau bahkan ya benar-benar bunuh diri. Atau ada yang kita tahu ya kalap, mau membunuh atau membunuh pasangannya. Ada lagi yang menjadi lumpuh secara emosional, secara sosial, secara mental, nggak bisa keluar rumah, gak bisa menghadapi orang, mengurung diri di kamar, gak bisa bekerja. Ada juga yang gak lagi mempunyai kepercayaan diri. Benar-benar meragukan dirinya. Apakah dia masih berharga? Gak lagi percaya pada pertimbangannya. Bahwa saya ini bisa salah, saya ini pasti juga keliru. Atau ada orang yang kehilangan penghargaan dirinya, benar-benar merasa seperti sampah, gak lagi mempunyai nilai. Nah itu adalah komplikasi dari patah hati atau efek-efek sampingan yang berkembang menjadi problem tersendiri akibat dari patah hati.
0: Ya biasanya malah problem sampingan itu yang apa menimbulkan dampak yang jauh lebih negatif itu, Pak Pol.
1: Betul sekali. Jadi kalau komplikasi ini enggak terawat, akhirnya komplikasi ini menjadi problem yang lebih serius. Misalkan kalau kita misalnya mendengar kabar atau membaca surat kabar adanya orang yang gelap mata membunuh mantan kekasihnya. Nah itu kan tindakan yang luar biasa merugikan banyak orang. Tapi kenapa kok sampai bisa begitu ya? Tapi nah ini nih penyebabnya adalah orang merasa dirugikan. Jadi saya kira akar dari komplikasi adalah kita merasa dirugikan. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Salah satu penyebab kenapa orang akan mau bunuh diri atau lumpuh secara mental, secara sosial, secara emosional, gak bisa berfungsi lagi, hidupnya sungguh-sungguh hancur setelah patah hati. Salah satu ya penyebab umum dari reaksi-reaksi tadi adalah sudah adanya hubungan seksual. Nah biasanya ini lebih sering dialami oleh para wanita. Sebab mereka sudah memberikan tubuh mereka kepada pacar-pacarnya. Ini kemudian pacarnya meninggalkannya. Nah, gak bisa enggak wanita ini akan mulai berpikir nanti bagaimana. Siapa yang akan bersedia menikahi saya? Apakah saya harus mengakui problem saya ini dengan orang lain? Nah, kadang-kadang itulah yang terjadi. Jadi, orang tersebut, wanita tersebut merasa dirugikan sekali. Waktu dia merasa dirugikan karena terus ditinggali oleh pasangannya, nah komplikasi bisa terjadi. Dirugikan yang lain misalnya ya, ada orang yang merasa diperdaya. Diperdaya karena dia sudah begitu percaya atau pasangannya mempunyai pacar lain. Benar-benar dia merasa diperdaya. Nah itu bisa membuat dia marah sekali, sakit hati sekali. Nah sakit hatinya itulah yang membuat dia terus menerus berkubang di dalam depresi untuk waktu yang berkepanjangan. Ada juga orang yang dimanfaatkan ya. Dia merasa bertahun-tahun berpacaran, dia yang harus mengeluarkan banyak biaya, mengongkosi pacarnya dan sebagainya. Kemudian ditinggali begitu saja. Nah itu juga bisa membuatnya merasa marah sekali. Sehingga akhirnya ya depresi berkepanjangan. Ada yang lainnya lagi, misalnya ada yang merasa kehilangan kesempatan emas. Artinya dia melihat pasangannya ini adalah hadiah terbaik yang bisa dia peroleh dalam hidup ini. Kemudian hadiah terbaik itu menolak dia, meninggalkan dia. Dan dia gak lagi mempunyai kesempatan emas bersama dengan orang yang dia dambakan atau idealkan ini. Nah bisa jadi sebagai reaksi dia patah hati dan bisa mau bunuh diri, bisa benar-benar hidupnya hancur, gak lagi merasakan adanya harapan untuk masa depan dia. Sehingga dia bisa kehilangan tujuan hidup, kehilangan penghargaan diri, putus asa dan sebagainya. Jadi sekali lagi, biasanya kalau komplikasi terjadi, biasanya penyebabnya adalah seseorang merasa dirugikan. Itu.
0: Iya. Nah, Bapak, supaya tidak terjadi komplikasi seperti itu, yang tentunya tidak kita harapkan, sebenarnya apa yang Pak Pol sarankan kalau ada pemuda atau pemudi itu yang mengalami patah hati itu, Bapak?
1: Sebagaimana hal lainnya dalam hidup, kita pun perlu menempatkan patah hati dalam kerangka pimpinan Tuhan. Maksud saya begini Pak Gunawan, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kuasa atau izin Tuhan. Apapun yang terjadi itu masih dalam koridor izin atau kuasa Tuhan. Ya, nah termasuk putusnya pacar kita, termasuk ditinggalkannya kita ini nih oleh pacar kita. Nah, jadi apa sikap kita ya setelah kita menyadari bahwa ini pun, patah hati ini pun masuk dalam kerangka pimpinan Tuhan. Ada dua prinsip yang saya mau timbak dari pernyataan ini. Yang pertama adalah dari pemahaman bahwa Tuhan memimpin kita, sesungguhnya kita harus mengajukan pertanyaan. Pertama, apakah Tuhan berkenan dengan hubungan ini? Apakah Tuhan berkenan? Artinya gini Pak Gunawan, kalau Tuhan enggak berkenan ya, misalkan deh ya, kita bersama dengan orang yang enggak seiman, Tuhan jelas enggak berkenan meskipun kita anggap enggak apa-apa. Atau hubungan ini penuh dengan tipu muslihat, kebohongan-kebohongan, Tuhan gak berkenan. Atau pasangan kita ini mempunyai kehidupan yang tidak bermoral. Kita tahu hubungan seperti ini tidak diperkenan Tuhan. Atau kita tahu kita terlalu sering berkelahi, lebih banyak berkelahi daripada enggak berkelahinya. Kita bisa simpulkanlah bahwa ini memang bukan kehendak Tuhan. Tapi kita tetap mempertahankannya. Nah, kalau memang kita tahu Tuhan enggak berkenan, terima fakta ini sebagai cara Tuhan memisahkan kita dari ikatan yang Tuhan tidak kehendaki. Namun, jika kita berkata hubungan ini Tuhan perkenan, anak ini juga pacar kita, anak Tuhan juga, dan relasi kita baik-baik saja, kok akhirnya dia putuskan kita, dan sebagainya. Nah, kita terima fakta ini sebagai bagian dari pimpinan Tuhan atas hidup kita yang tidak kita mengerti. Kita gak mengerti kenapa kok dia putuskan hubungannya dengan kita. Dia orang yang baik, dia mencintai Tuhan, kok dia bisa akhirnya gak cocok, atau dia akhirnya kok memilih orang lain. Kita berkata, saya gak mengerti apa yang Tuhan lakukan, tapi saya terima ini sebagai pimpinan Tuhan, meskipun kita gak memahaminya. Jadi itu pertanyaan pertama, Pak Gunawan. Pertanyaan kedua adalah, kita bertanya apakah Tuhan sedang memperlihatkan sesuatu kepada kita. Maksudnya begini, mungkin sekali kita berandil dalam putusnya relasi ini. Tapi mungkin juga tidak ya. Nah, jika kita akui kita berandil, kita juga yang memicu problem-problem ini sehingga pacar kita meninggalkan kita. Kita terima pelajaran yang telah kita peroleh ini nih. Meskipun harus melalui kepahitan ya menerimanya. Atau jika memang kita tidak berandil, kita akui enggak, memang kita enggak berandil. Dia yang lemah, dia yang akhirnya jatuh lagi, meninggalkan kita. Kita lihat pasangan kita dengan objektif. Kita lihat kelemahan dia dengan apa adanya. Kita enggak usah tutup-tutupi, kita enggak usah besar-besarkan, enggak usah kecil-kecilkan. Apa adanya kita lihat, kemudian ampuni dia. Saya kira hanya itu yang bisa kita lakukan.
0: Iya, nah biasanya kan orang yang pacaran itu selalu mengatakan, nah ini kehendak Tuhan ini. Saya ketemu dengan kamu dan ini sudah dijodohkan Tuhan gitu loh Pak Paul. Nah sehingga untuk mengintrospeksi diri atau merefleksikan diri dengan pertanyaan seperti itu buat dia jadi sulit sekali gitu.
1: Kehendak Tuhan di dalam pemilihan pasangan hidup harus diuji, dicermati melalui proses waktu. Tadi saya sudah singgung bahwa bisa jadi orang ini atau pacar kita ini sesama orang beriman. Nah kita pikir kurang apa lagi? Memang Tuhan meminta kita memilih yang sesama orang percaya. Kita sudah lakukan itu. Dan semuanya berjalan dengan baik, gak ada masalah. Tapi tiba-tiba pacar kita berubah hati. Pacar kita akhirnya mencintai orang lain atau cintanya kepada kita tiba-tiba ambles. Gak lagi ada. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Apakah orang ini bukan orang yang Tuhan perkenan? Orang ini orang yang Tuhan perkenan. Betul. Tapi rupanya relasi ini memang bukanlah untuk kita. Jadi kita harus terima, meskipun ini adalah bagian dari pimpinan Tuhan yang kita gak mengerti.
0: Nah, Pak Paul, kalau kita sebagai orang tua yang melihat anak kita sudah mulai pacaran dan sebagainya itu, apakah benar itu kalau kita sejak awal sudah mengatakan kamu siap-siap juga loh untuk bisa apa hubungan ini tidak terus gitu loh Pak Paul. Artinya dia harus menyiapkan dirinya untuk mengalami patah hati gitu. Apa tepat itu Pak Paul?
1: Saya kira sekali-sekali ya, atau mungkin ya sekali kita ngomong begitu nggak apa-apa. Yang penting kita nggak terus-menerus mengatakannya. Sebab kalau terus-terus menerus mengatakannya, saya takut kita menciptakan ketakutan yang irasional pada anak kita. Namun pada prinsipnya adalah orang yang mencintai perlu siap untuk terluka. Itu gak bisa dihindari. Orang yang mencintai siap untuk terluka. Bahkan kita bisa mengakui dalam pernikahan kita sudah menikah, saling mencintai, ada komitmen yang kuat. Kadang-kadang kita terluka gara-gara ya memang kita terlibat dalam sebuah hubungan yang sangat pribadi, sangat-sangat dekat dengan hati kita. Kita mencintai istri kita atau suami kita. Jadi orang yang enggak siap untuk terluka dan enggak mau misalnya sampai harus sakit hati, ya enggak bisa menjalin hubungan cinta.
0: Iya. Nah, seringkali kita jumpai juga orang yang pernah patah hati itu lalu untuk memulai lagi berpacaran itu sulit sekali, Pak Pol. Itu kenapa, Pak?
1: Seringkali akan ada fase-fase yang harus dilewati ya. Misalnya yang pertama, fase mempertanyakan ketulusan cinta orang yang baru ini nih. Sungguh-sungguh gak ya dia mencinta saya ya. Nah dulu mungkin gak sekuat itu. Sudah tentu pasti ada pertanyaan, sungguh-sungguh gak orang ini mencintai saya. Namun setelah kita dikecewakan dan patah hati, perasaan gak yakin itu lebih kuat. Sungguh-sungguh gak dia mencintai kita. Atau kita bertanya, sungguh-sungguh gak dia dapat? Dia dapat mencintai kita terus menerus begitu. Sekarang dia mencintai kita, tapi apakah akan berlangsung untuk waktu yang lama? Jadi kita mau hati-hati. Dan ini bukan hal yang buruk. Sebab ya kita gak mau terluka kedua kali. Jadi kita cenderung bersiap-siap, kita cenderung lebih berhati-hati agar jangan terluka untuk kedua kalinya. Jadi sampai titik tertentu gak apa-apa. Kita gak langsung mengiyakan, kita mau lihat ketulusan dan kekuatan cintanya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Saya kira itu hal yang alamiah, yang normal.
0: Iya, tetapi bagaimana kita bisa memberikan semangat gitu Pak Pol ya, kepada entah itu anak kita, entah itu teman kita dan sebagainya, supaya dia itu mau memulai lagi gitu Pak Pol. Nggak merasa kapok lah dengan pengalamannya itu.
1: Oke, poin yang pertama adalah kita memang mesti juga peka dengan kondisinya sekarang ini. Kalau dia berada dalam kondisi nggak siap, sebaiknya ya kita juga nggak memaksakan melewati kemampuannya saat ini. Tapi kalau memang kita rasa kok ini berlama-lama dan terlalu ya panjang, saya kira ya kita perlu mengajaknya bicara dan menggali sebetulnya apa yang dia takuti, apa yang menjadi masalahnya sekarang ini. Nah tadi saya sudah singgung, kalau sampai terlalu lama atau muncul komplikasi, ya kemungkinan ada masalah yang lebih serius di belakang ini semua. Bahwa ini bukan sekadar patah hati. Nah, mungkin ada hal-hal yang lain yang telah terjadi yang membuat pemuda atau pemudi itu merasa dirugikan sekali. Jadi, untuk dia memulai lagi sangat sulit. Nah ini tadi saya sudah singgung ya, dirugikan itu dalam berbagai bentuk ya. Namun intinya kita harus menggali. Dia merasa dirugikan. Apa itu yang terjadi yang membuat dia merasa dirugikan sekali. Nah dari situ barulah kita bisa membantunya untuk keluar dari jeratan tadi.
0: Iya, ada ini Pak Pol, pasangan gitu, pasangan artinya dalam pacaran gitu Pak Pol. Sekalipun mereka sudah berpisah, tapi mereka itu bertekad untuk tetap menjalin hubungan itu tetap baik gitu. Sehingga ya masih tetap hubungan dengan orang tuanya, sering telepon dan sebagainya. Tapi akibatnya luka itu enggak sembuh-sembuh gitu Pak Pol.
1: Itu sebabnya setelah putus, penting sekali kedua belah pihak itu tuh bisa dengan realistik menentukan langkah berikutnya. Jika satu pihak enggak bersedia ya untuk melanjutkan kontak meskipun sebagai teman, pihak yang satunya seyogianya yang menghormati. Karena memang seperti tadi Pak Gunawan singgung, bisa memperpanjang luka. Nah daripada memperpanjang luka ya jangan. Nah mungkin yang satunya akan berkata, ya tapi kan saya hanya mau mempertahankan persahabatan. Betul, tapi kalau pacar atau mantan pacar kita enggak siap dan itu lebih melukai hatinya, kita harus menghormati permintaannya itu.
0: Tapi buat si orang yang berniat untuk tetap menjalin hubungan itu, apa enggak juga merugikan dia gitu Pak Pol?
1: Sesungguhnya iya. Tapi inilah inilah manusia Pak Gunawan, yaitu kadang-kadang kita ini nih daripada enggak sama sekali, ya masih bisa menikmati hubungan meskipun bukan sebagai pacar, itu pun tetap mengobati. Jadi ada kalanya orang-orang ini ya mempertahankan kontak atau relasi-relasi dengan mantan pacarnya meskipun udah berubah ya. Tapi buat dia, ya lebih baiklah daripada enggak sama sekali. Nah, saya anjurkan ya, untuk waktu tertentu, misalnya bulan-bulan pertama, masih oke. Tapi setelah itu, saya kira sebaiknya dia mulai harus melepaskan. Harus mulai melepaskan, sehingga lukanya bisa sembuh. Kalau enggak, memang susah sekali.
0: Iya, kadang-kadang masih terbersit harapan itu, siapa tahu nanti bisa berbaikan kembali gitu, Pak Pol.
1: Betul, kadang-kadang itu yang muncul. Nah, ini membawa kita kepada poin berikutnya, yaitu ini Pak Gunawan. Kadang-kadang orang berkata, oh Tuhan pasti punya kehendak, dan Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Ya. Begitu. Saya kira penghiburan ini kurang tepat. Sebab belum tentu Tuhan akan memberikan secepat itu, atau belum tentu akan ada orang yang sebaik itu ataupun yang lebih baik dari itu dan sebagainya. Jadi bagi saya obat penawarnya bukanlah meyakinkan diri Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik. Saya kira jangan. Obat penawar yang saya mau tawarkan adalah di Roma 8:28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun perasaan kita, misalkan perasaan kita itu tidak ada harapan lagi, kosong, atau kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kita mesti mengingat bahwa Tuhan sedang bekerja melalui peristiwa ini. Bahwa putusnya hubungan ini belum tentu memang didesain oleh Tuhan dan sebagainya. Tapi Tuhan bekerja di dalam peristiwa itu. Ya, Tuhan terlibat. Dan janji Tuhan adalah tujuan dari segalanya, termasuk peristiwa yang buruk ini. Tujuan dari segalanya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi meskipun pahit, kita mesti percaya nantinya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita nggak tahu itu apa. Tapi yang baik itu belum tentu Tuhan menggantikan pacar kita dengan pacar yang lebih baik. Itu belum tentu.
0: Iya, jadi dalam kondisi patah hati dan kondisi yang sangat sulit seperti ini, kita bisa menganjurkan agar mereka itu justru lebih dekat dengan Tuhan gitu Pak Pol ya.
1: Betul, jadi justru bersandar kepada Tuhan, dan disinilah iman bertumbuh. Sebab kalau kita mendapatkan terus yang kita inginkan, iman sulit bertumbuh. Iman bertumbuh justru di tengah-tengah ketidakjelasan. Tapi kita tetap bersandar, kita percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan terlibat dalam semua ini. Nah, disitulah iman kita pada Tuhan bertumbuh.
0: Iya, kita tahu bahwa ini sesuatu hal yang memang menyakitkan, tetapi itu juga suatu realita dalam kehidupan, dan kita yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang sungguh mau bersandar kepadanya.
1: Betul.
0: Terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini, dan saya rasa ini sangat menolong, khususnya bagi para pemuda-pemudi yang mungkin saat-saat ini mengalami patah hati. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang patah hati. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata,
1: "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah."
0: Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya,
1: "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku."
0: Dan orang-orang yang hadir di situ berkata,
2: "Engkau mengejek Imam Besar Allah."
0: Jawab Paulus,
1: "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu."
0: Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam Mahkamah Agama itu. Katanya,
1: "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati."
0: Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Katanya,
3: "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya."
0: Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya,
4: "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma."
0: Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata,
5: "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu."
0: Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya,
6: "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya."
0: Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata,
7: "Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu."
0: Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya,
8: "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?"
0: Jawabnya,
9: "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok kau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya." Akan tetapi, janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu.
0: Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya.
8: Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku.
0: Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata,
8: siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix.
0: Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut.
8: Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu.
0: Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata,
10: aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini.
0: Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita kembali akan mencoba menjawab sebuah keberatan yang biasanya diajukan terhadap katekisasi. Sebagian orang menganggap bahwa katekisasi bukanlah sebuah keharusan. Alasan mereka adalah karena di dalam kebiasaan gereja mula-mula yang dicatat oleh Alkitab, banyak orang yang langsung bertobat melalui sebuah khotbah dan langsung dibaptis. Berarti mereka tidak menjalani proses katekisasi selama berbulan-bulan, seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa gereja. Nah, apakah yang terjadi dengan gereja mula-mula dapat dipakai sebagai alasan untuk menentang katekisasi? Jawaban saya adalah tidak. Katekisasi tetap perlu untuk dilakukan. Dan saya akan memberikan 3 jawaban. Yang pertama, kita perlu mengetahui keadaan orang-orang yang menerima Injil di gereja mula-mula. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kitab suci dengan baik. Mereka sudah terbiasa ada di rumah ibadat orang Yahudi. Mereka sejak kecil sudah mengenal kisah-kisah di dalam Alkitab. Sehingga keadaan mereka berbeda dengan orang-orang modern yang belum menjadi Kristen. Mereka tidak terekspos dengan baik oleh ajaran-ajaran kekristenan. Bahkan mereka mungkin baru sekali mendengarkan tentang Yesus Kristus. Mereka mungkin baru sekali membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah. Tetapi orang-orang yang memberi diri mereka dibaptis oleh para rasul, mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan kisah-kisah Alkitab, yang tahu kitab suci dengan cukup baik. Sehingga pada waktu mereka bertobat, bukan penambahan pengetahuan yang paling penting, tetapi perubahan paradigma, perubahan perspektif, itu yang terjadi pada mereka. Mereka sudah tahu kisah Alkitab, mereka cukup paham dengan perjanjian lama, tetapi mereka sekarang mendapati sebuah perspektif yang baru, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus Kristus menggenapi semua nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Dengan perubahan perspektif inilah, mereka kemudian memahami perjanjian lama dengan cara yang berbeda. Tetapi mereka tidak ditambah pengetahuannya secara signifikan, karena mereka sudah mengenal kitab suci dengan baik. Itulah sebabnya mengapa para rasul, misalnya di Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta dan banyak orang yang tersentuh memberi diri mereka untuk percaya dan dibaptis, Alkitab mencatat di Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada 3.000 orang yang dibaptis dalam waktu yang sangat pendek. Tetapi sekali lagi kita perlu tahu siapa mereka ini. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka sedang berziarah ke Yerusalem. Kalau mereka sedang berziarah ke Yerusalem, mereka berarti bukan orang Yahudi yang sembarangan. Kita bisa menduga mereka adalah orang-orang Yahudi yang cukup saleh, yang mengenal kitab suci mereka, yang datang dari berbagai macam tempat di luar Yerusalem. Bahkan ada dari negara-negara lain. Intinya adalah keadaan mereka berbeda dengan keadaan orang-orang modern yang belum mengenal kekristenan. Sehingga ketika orang-orang pada zaman para rasul mereka percaya Yesus sebagai Mesias, yang berubah adalah perspektif mereka, bukan penambahan pengetahuan. Sedangkan orang modern masih butuh banyak diajar tentang doktrin-doktrin kekristenan dan ajaran-ajaran Alkitab. Jawaban saya yang kedua adalah gereja mula-mula pada saat itu sedang berfokus pada pekabaran Injil. Tuhan Yesus baru saja naik ke surga dan para rasul beserta dengan 120 jemaat mula-mula, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai memberitakan Injil ke berbagai tempat. Fokus mereka bukan sistem kepemimpinan gereja. Fokus mereka bukan terletak pada organisasi gereja.
fokus mereka bukan terletak pada hal-hal yang lain. Fokus mereka terutama terletak pada pemberitaan Injil. Orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian orang dibaptis. Nah, saudara, situasi gereja mula-mula ini berbeda dengan situasi gereja sekarang. Gereja sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Kita memiliki lebih banyak hamba Tuhan. Kita memiliki lebih banyak orang-orang awam yang terlatih. Bahkan di tiap gereja sudah ada sistem yang begitu berjalan dengan baik. Gereja bisa memiliki beberapa fokus sekaligus. Di bidang penginjilan, di bidang pemuritan, di bidang pemerintahan gereja, dan sebagainya. Sehingga gereja seharusnya memanfaatkan situasi ini. Gereja tidak boleh meniru apa yang dilakukan gereja mula-mula pada saat itu. Sedangkan gereja mula-mula sedang dalam tahap awal mereka berkembang, fokus mereka lebih banyak diarahkan pada pemberitaan Injil. Jawaban saya yang ketiga adalah karena gereja mula-mula itu bukan panutan yang sempurna bagi kita. Kita perlu menyadari ini. Ada banyak hal yang baik, yang positif yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Tetapi bukan berarti apa yang ada di gereja mula-mula itu adalah yang ideal yang harus kita ikuti secara mentah-mentah. Di dalam gereja mula-mula ada kemunafikan. Kisah Rasul pasal 5, cerita Ananias dan Safira. Di gereja mula-mula ada pertikaian, ada konflik. Di Kisah Rasul pasal 6, antara janda yang berbudaya Ibrani dengan janda yang berbudaya Yunani. Gereja mula-mula bukan gereja yang sempurna. Sehingga kita harus berhati-hati di sini. Apa yang dicatat Alkitab itu seringkali tidak bermakna preskriptif, tetapi hanya deskriptif. Artinya, apa yang dicatat Alkitab hanya merupakan gambaran dari apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi ada beda antara apa yang terjadi dan ditulis oleh Alkitab, itu namanya deskriptif, dengan apa yang seharusnya terjadi, yang seharusnya dilakukan, itu disebut preskriptif. Kita perlu berhati-hati dalam membaca Alkitab. Tidak semua yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab secara mentah-mentah harus kita tiru. Kita harus membaca teksnya dengan teliti dan mencari tahu apa tujuan dari teks itu. Mengapa sebuah kisah ditampilkan dan diceritakan di dalam Alkitab? Jadi kita tidak boleh meniru dengan mentah-mentah apa yang terjadi. Kiranya tiga jawaban ini menjernihkan kebingungan kita, menjernihkan pikiran kita, dan meyakinkan kita bahwa katekisasi tetap perlu dilakukan. Tuhan memberkati. Amin.

Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi.

dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Tetapi aku

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai siapakah Firaun itu. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, istilah Firaun pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian 12 ayat yang ke-15. Selanjutnya nama Firaun terus bermunculan dalam kisah Yusuf. Keluaran 1 ayat yang ke-8 menyatakan bahwa ada seorang raja baru yang memerintah Mesir, namun dia tidak mengenal Yusuf. Dan Alkitab selanjutnya terus memakai nama Firaun untuk merujuk pada raja tersebut. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih lanjut, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai terminologi dari istilah Firaun. Istilah Firaun sebenarnya tidak pernah dipakai oleh orang Mesir kuno untuk menyebut raja mereka hingga pada pemerintahan dinasti ke-18. Istilah Firaun kita kenal dari bahasa Yunani dan penggunaannya di Perjanjian Lama. Dari segi etimologinya, Firaun berasal dari bahasa Mesir Per-Ra. Ada yang menafsirkan istilah ini merupakan gabungan dari kata Ra, yang artinya matahari atau dewa matahari, dan kata pre yang merujuk pada artikel de atau sebelumnya, sehingga prera berarti sang dewa matahari. Namun arti yang paling tepat dari kata prera yaitu rumah yang besar atau great house. Pada awalnya istilah ini dipakai untuk merujuk pada bangunan istana yang menjadi tempat tinggal raja, dalam pengertian bahwa prera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap sistem perbajakan yang dikenakan pada rumah-rumah yang lebih kecil, yang biasanya berupa tempat ibadah ataupun rumah pribadi. Dan pada akhir abad ke-12, penulisan prera diganti dan ditambahi sehingga artinya bukan lagi great house, tetapi menjadi great house, may it live, prosper and be in health. Tetapi perubahan ini belum mengubah artinya sebagai suatu bangunan. Baru pada dinasti ke-18 terjadi perubahan yang berarti dari arti kata tersebut. Dari arti bangunan istananya berubah menjadi raja sendiri. Contoh paling awal yang didapatkan tentang pergantian arti istilah ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Amenhotep IV, yaitu Akhenaten, dengan sebutan Parao, Given Life, Prosperity and Health, the Master. Dan mulai dinasti ke-19, istilah ini semakin populer, merujuk pada Raja Mesir, dan istilah Firaun ini sejajar dengan istilah yang berarti yang terhormat, atau His Majesty. Sekitar dinasti ke-22 sampai 23, banyak istilah Mesir kuno yang seringkali menyebutkan Firaun dengan Parao. Dan puncaknya terjadi bahwa penyebutan Firaun diikuti dengan namanya sekaligus. Firaun Hafro, seperti dalam Yeremia 44 ayat yang ke-30. Pada pemerintahan dinasti ke-22, istilah Parao selanjutnya diambil oleh bahasa Yunani kuno dengan Parao, dan Latin kuno menyebutkannya dengan Parao. Dan selanjutnya bahasa Inggris mengadopsinya dengan istilah Parao. Dan untuk menjadi seorang Firaun, seorang laki-laki harus menikahi seorang perempuan yang memiliki darah Ningrat, yang biasanya perempuan itu adalah anak perempuan tertua dari Firaun sebelumnya. Hal ini terjadi karena dalam budaya Mesir, yang mewariskan darah Ningrat adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menjelaskan mengenai nama-nama Firaun, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan mengenai siapakah Firaun itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan nama-nama Firaun. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, menjelang akhir periode yang disebut Midway Kingdom, yaitu sekitar 2133 sampai 1786 Masehi, masing-masing raja Mesir yang akan naik tahta akan memiliki 5 nama, yaitu 1 nama yang diperolehnya ketika dia lahir dan 4 nama lainnya yang diberikan saat dia dinobatkan menjadi Firaun. Dari 5 nama tersebut, 2 bagian yang paling penting, yaitu nama lahirnya dan nama ketika dia ditata. Dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, dan nama seorang Firaun ketika dia naik tata, itulah yang menjadi namanya kelak. Misalnya nama lahirnya Tutankhaten, yang namanya saat naik tahta menjadi Tutankhamun. Maka Firaun ini selanjutnya akan terkenal dengan nama Tutankhamun, bukan Tutankhaten. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa urutan nama dan keterangan mengenai nama-nama Firaun. Contoh dari Raja Tut. Pertama, Horus Firaun, yaitu mengidentifikasikan dirinya dengan burung elang Dewa Hor atau Horus Kana Tut Mesut, yang berarti strong bull fighting from created forms. Kedua, Nepti, yaitu dua wanita. Nama ini merujuk pada nama dua dewi Wadjet and Nekbet dalam wujud seekor kobra dan burung Herik Never Hepu Segere Tawi Sehetep Netjeru Nebu, yang berarti Dynamic of Laos. Yang ketiga, Golden Horus. Nama ini disimbolkan dalam bentuk burung elang yang sedang duduk di atas puncak yang bersimbol emas Wadjet Kau Sehetep Netjeru, yang berarti Who display the regally, who propitiates the gods. Yang keempat, penobatan menjadi raja. Nama ini sangat membantu untuk membedakan Firaun-Firaun yang memiliki nama lahir yang sama. Ada 11 Ramses dan 7 Cleopatra. Nama ini disimbolkan dengan Setje dan Tawon, yaitu simbol dari Mesir bawah dan atas. Nesut Bit Neb Ke Perure, yang berarti Kingdom of Upper and Lower KMT, Lord of Manifestation Isri. Yang kelima, lahir. Nama lahir biasanya dimulai dengan Sare, yang artinya anak Ra atau dewa matahari. Nama lahir Sare Tutankhaten Hekaunus Sema, yang artinya Son of Re, Living Image of the Aten, Rule of Upper Egyptian Lunu. Setelah menjadi raja, King Tut mengubah namanya dari Tutankhaten menjadi Tutankhamun, artinya Living Image of Amun. Lunu adalah kota yang dekat dengan Kairo, yang disebut dengan Heliopolis, City of the Sun, oleh orang Yunani. Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya melanjutkan mengenai beberapa Firaun-Firaun dalam Alkitab, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi saya akan menjelaskan siapakah Firaun itu. Sekarang, bagian terakhir yaitu saya akan menjelaskan nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Ada beberapa referensi Alkitab dan keterangannya. Yang pertama, Kejadian 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Raja Mesir yang berkuasa saat itu kemungkinan adalah salah seorang Hyksos atau Shepherd Kings. Hyksos adalah orang-orang Semit yang berhasil menguasai Mesir dari sejak dinasti ke-13 dan mengokohkan dirinya pada dinasti ke-15. Kekuasaan Hyksos berakhir pada dinasti ke-17. Yang kedua, Kejadian 37 ayat 36, Kejadian 39 ayat 1-23, dan Kisah Para Rasul 7 ayat 10 dan ayat yang ke-13. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf ada di Mesir, yaitu ketika Yusuf berada di rumah Potifar, adalah salah seorang Hyksos. Yang ketiga, Kejadian 41 ayat yang ke-50. Raja Mesir yang berkuasa pada saat Yusuf menjadi Perdana Menteri adalah Apopi, dinasti terakhir dari Hyksos. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sambutan yang hangat terhadap saudara-saudara Yusuf yang adalah gembala kambing domba. Kejadian 46 ayat 34 dan Kejadian 47 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Padahal orang Mesir sangat tidak suka dengan gembala kambing domba. Kita bisa membaca dalam Kejadian 46 ayat yang ke-34b. Yang terakhir yaitu 2 Raja-Raja 18 ayat 21, 2 Raja-Raja 19 ayat 9 dan Yesaya 37 ayat yang ke-9. Tirhaka, Raja Ethiopia dan Mesir, adalah raja yang berkuasa saat Hizkia mempercayakan diri dan kerajaannya terhadap serangan Sabherib. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi beberapa nama-nama Firaun yang sekilas ada di dalam Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembahasan mengenai siapakah Firaun itu. Kiranya melalui program ini pendengar semua diberkati. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Lawn Ministry. Dari studio saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

hari ini, di masa di mana Tuhan masih memberi hidup kepada kami, Tuhan juga masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami rindu Tuhan di dalam ibadah hari ini, ibadah kami benar-benar menyenangkan hati-Mu, dan kiranya Tuhan boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman yang benar yang membenarkan kami. Firman yang hidup yang menghidupkan kami. Firman yang kudus yang menguduskan kami. Firman yang berkuasa yang membangkitkan semangat kerohanian kami. Kiranya Tuhan boleh menguduskan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Sehingga pagi hari ini, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman. Dan Roh-Mu yang kudus boleh meneguhkan setiap firman yang disampaikan di dalam hati setiap kami. Sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mungkin perkenalan dulu ya. Ada yang sudah kenal? Nama saya Rusdi Tanuwijaya. Rusdi Tanuwijaya. Nah, ketika saya dulu pelayanan, pendeta senior kami bilang begini, ya ini Rusdi, dia bilang, rusak dikit. Ya kan Rusdi rusak dikit, saya juga gak mau kalah, saya bilang, puji Tuhan Pak, dulu Rusto, rusak total, sekarang sudah mengalami proses sanctification jadi Rusdi, rusak dikit. Nah, saudara hari ini tema kita mengenai kebebasan yang sejati dalam Kristus, kebebasan sejati dalam Kristus. Nah, saudara, kalau berbicara tentang kebebasan, ya, banyak anak-anak muda berkata, saya mau bebas. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur saya. Papa saya enggak suka diatur sama papa saya. Guru saya juga enggak suka diatur sama guru saya. Saya mau bebas. Dia mulai hisap rokok. Satu batang, dua batang, tiga batang, satu bungkus, dua bungkus, satu pak, dua pak, tiga pak. Akhirnya lama-lama dia sakit, akhirnya dia dipak sama peti mati. Saudara, kadang-kadang kalau orang sudah kebanyakan merokok, coba tantang dia. Kalau kamu bebas, kamu berhenti merokok. Susah. Papa saya sebelum meninggal dulu, saya tahu kalau dia ngisap rokok, dia selalu batuk. Saya bilang, udahlah, rokok jangan diisap lagi, jangan isap rokok lagi. Kak, lebih baik aku gak makan daripada gak merokok. Ya kan? Kedua, ada orang berkata, saya mau bebas. Dia mulai main judi. Judi mengikat dia. Ada lagi, saya mau bebas. Dia mulai konsumsi narkoba. Narkoba mengikat dia, membelenggu dia, memperbudak dia. Nah, kalau begitu, bebas itu apa sebenarnya? Apakah bebas gak ada patokannya? Kalau kita bebas, gak usah ada ikatan kan? Bebas begitu loh. Nah kalau kita bebas gak ada ikatan, bahaya. Kalau saudara lagi jalan, dipukul sama orang, plak, kenapa? Bebas. Oh. Saya ingin ambil ilustrasi, misalnya ada ikan mas sama ikan koki. Nah ini hanya ilustrasi ya saudara, gak mungkin ikan bisa bicara. Nah ikan mas bilang, kok? Aku gak betah tinggal di kolam ini, kok. Kenapa, mas? Iya, lurus mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke belakang mentok, semuanya mentok, aku gak bebas, kebebasanku dibatasin. Nah kemudian ikan koki bilang begini, enggak lah, aku bebas, ke depan aku bisa, ke kanan aku bisa, ke kiri aku bisa, ke belakang bisa, lompat-lompat di laut masih bisa, begitu kan? Enggak, kata si emasnya, ikan emasnya. Aku mau bebas. Dia lompat ke darat. Mati. Pada waktu manusia mau menyalahgunakan kebebasannya. Hati-hati. Bukan kebebasan yang kita dapat. Perbudakan yang kita dapat. Nah, kalau begitu apa bedanya dengan kebebasan Kristen? Setiap manusia yang berdosa. Bagi saya dosa itu punya kekuatan untuk mencelikan mata kita. Ya, mencelikan mata kita. Kalau saudara baca Alkitab, yang ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini, kayak baca tawarik begitu kan, cepat tidurnya.
Tapi kalau baca buku-buku yang aneh-aneh, langsung melotot. Dosa itu mencelikan mata kita. Menarik kita. Mengikat kita. Membelenggu kita. Dan memperbudak kita. Lalu bagaimana orang yang diperbudak oleh dosa bisa dibebaskan? Jawabannya, kebebasan Kristen terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika kita percaya, kita dengar firman Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kita percaya kepada Kristus, disitulah terjadinya kemerdekaan sejati. Disitulah terjadinya kebebasan sejati, yaitu kita bebas dari kuasa dosa. Sama seperti Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang yang sudah merdeka, orang yang sudah bebas. Nah, tapi ya, kadang-kadang ya, khususnya di dalam jemaat Galatia ada kelompok kecil orang ya, kelompok kecil orang yang tidak suka. Keselamatan itu anugerah, gitu kan? Enggak lah. Keselamatan itu bukan anugerah. Keselamatan itu karena kita percaya kepada Kristus, dia bilang. Jadi ada ancaman dari para penganut legalisme. Ada ancaman dari penganut Yudaisme atau golongan orang bersunat. Jadi mereka berpendapat percaya kepada Kristus saja tidak cukup. Jadi kita percaya kepada Kristus tidak cukup. Maka ya, harus ditambah dengan melakukan hukum Taurat seperti sunat. Jadi kalau kita membaca misalnya di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 ya, di situ dikatakan, jadi ada orang dari Yudea datang ke Antiokhia, mereka mengajarkan ajaran yang memang berbeda, yang bertentangan. Nah, Paulus menyebutnya ini guru palsu begitu loh. Jadi mereka mengajarkan kita harus disunat sesuai dengan adat istiadat yang diwariskan oleh Musa. Kalau tidak, kita tidak akan diselamatkan. Itu Kisah pasal 15 ayat yang pertama. Jadi ini ancaman dari para penganut legalisme atau Yudaisme. Nah, untuk menghadapi guru-guru yang palsu ini, maka Paulus memberi tiga jawaban ada di ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, jadi kita akan lihat sekarang tiga jawaban Paulus. Misalnya yang pertama. Jadi di dalam poin yang pertama Paulus mengatakan jika kita menambah kepada kebebasan yang telah diberikan oleh Kristus, karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Jadi kalau kita menambah kebebasan yang diberikan oleh Kristus, maka karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Sama seperti Galatia 5 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kristus sama sekali tidak berguna bagi kita. Nah saudara, misalnya seperti ini, ketika kita percaya kepada Kristus, Tuhan sudah menyatakan anugerahnya kepada kita dan kita diberikan hidup yang kekal. Kita diberikan hidup yang kekal. Tapi misalnya ada golongan terlemah, tidak cukup kita percaya sama Tuhan. Kita harus hidup menuruti hukum Taurat. Akhirnya kita mentaati hukum Taurat. Pas kita mentaati hukum Taurat, tiba-tiba di tengah jalan kita melanggar satu perintah. Kita berdosa. Pas waktu kita berdosa, kita mati. Pertanyaannya, kita masuk surga apa kita masuk neraka? Kalau misalnya kita masuk neraka, nah kalau kita bilang kita masuk neraka, lalu apa artinya kasih karunia Allah di dalam Kristus? Lalu kematian Kristus buat apa? Kalau kita mentaati Taurat berbuat dosa, kita kemudian masuk neraka, lalu karya Kristus bagi kita apa dampaknya? Apa manfaatnya? Itu sebabnya, karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Seperti Galatia 5 ayat 2, karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi kalau kita hidup sekarang, kita hidup mentaati Taurat, apa bedanya kita dengan agama Yahudi? Karya Kristus gak punya dampak apa-apa sama kita. Toh kita akhirnya mati masuk neraka. Agama Yahudi juga. Gak ada yang diselamatkan. Jadi apa gunanya karya kematian? Nah sebaliknya, kalau misalnya nih, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan hidup yang kekal. Nah ketika kita hidup yang kekal, kemudian kita hidup mentaati Taurat, di tengah jalan kita mati.
tanya lagi sekarang, kita masuk surga apa masuk neraka? Akhirnya kita masuk surga. Kalau kita masuk surga, lalu apa artinya kita jeripaya mentaati Taurat? Mati-matian kita mentaati Taurat, toh akhirnya kita hidup yang kekal kan? Jadi jika kita menambah pada kebebasan yang telah diberikan oleh Kristus, karya Kristus sama sekali tidak akan berguna bagi kita. Karena Kristus sudah mati bagi kita. Yang pertama, ya, yang kedua. Ya. Jadi yang pertama, karya Kristus sudah mati bagi kita. Oke. Yang kedua sekarang. Jika kita menambah kebebasan yang diberikan oleh Kristus, berarti kita wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kita wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Saudara bayangkan ya, Taurat itu bisa berarti kita kelima kitab Musa, bisa berarti 10 perintah Allah. Anggap aja kita ambil yang 10 perintah Allah. Bisa kita mentaatinya. Jujur saudara, dalam hidupan saya sampai sekarang kadang-kadang masih bisa, 10 ini masih saya bisa langgar. Contoh misalnya, jangan ada Allah lain. Jangan ada ilah lain di hadapan kita. Berapa banyak kita jatuh dalam berhala? Uang lebih penting dari Tuhan. Pacar lebih penting dari Tuhan. Ya kan? Kadang-kadang mobil lebih penting dari Tuhan. Kadang-kadang teman lebih penting dari Tuhan. Berhala. Jadi kalau 10 perintah Allah, ya, kita harus lakukan, susah. Itu sebabnya jika kita menambah kebebasan yang diberikan oleh Kristus, berarti kita wajib melakukan 10 perintah Allah. Enggak ada seorang pun yang sanggup. Kenapa? Karena ketika 10 perintah Allah diberikan, saya rasa ada 3 tujuan. Pertama, perintah itu memberitahu di mana kesalahan saya. Jadi cermin bagi saya. Oh, Rusdi, kamu salahnya di sini. Kamu, mulut kamu mesti sesuai dengan firman. Kadang-kadang ucapan kamu enggak sesuai dengan firman. Kadang-kadang kamu dengar juga yang... Jadi Taurat itu bagi cermin bagi saya, itu yang pertama. Yang kedua, Taurat itu bukan hanya sebagai cermin. Dia memberitahukan kita bahwa kita tidak mampu melakukan Taurat. Jujur, dari zaman perjanjian lama, dari Musa, baik nabi-nabi, baik imam-imam, baik hakim-hakim, baik raja-raja, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, siapa yang bisa mengenapi hukum Taurat dengan sempurna? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menggenapi hukum Taurat dengan sempurna. Sekalipun di dalam perjanjian lama, imam besar datang membawa korban pengampunan dosa untuk umatnya, dia bisa. Tapi sebelumnya dia juga mengadakan pemotongan korban domba untuk dirinya. Sesudah dia pengampunan dosa untuk dirinya, baru dia datang menghadap, masuk ke ruang mahkudus, mengadakan pengampunan dosa untuk umat. Tapi jangan lupa, hukum Taurat itu domba adalah bayangan dari kedatangan Kristus. Maka di dalam Ibrani pasal 10 dikatakan bahwa hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Sampai Kristus datang, dia adalah domba Allah yang sejati. Dia sudah mati satu kali dan tidak perlu lagi ada yang lain. Sedangkan domba yang sama yang setiap tahun memberitahukan bahwa kita masih ada dalam dosa. Jadi gak ada seorang pun yang bisa melakukan Taurat. Dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada seorang pun yang bisa mengenapi Taurat. Kecuali satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus satu-satunya orang yang mampu mengenapi hukum Taurat. Hanya dia yang datang untuk menggenapi Taurat. Dia berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat. Aku datang menggenapi Taurat. Ya. Dia mengasihi Tuhan dengan segala hati, jiwa, akal, budi dan semua. Dia mengasihi Allahnya. Dan dia juga mengasihi sesamanya. Bahkan dia rela mati untuk sesamanya. Jadi, di dalam poin yang kedua. Ya. Galatia 5 ayat 3 mengatakan, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Itu enggak mungkin terjadi. Gak mungkin ada orang yang bisa mengenapi Taurat. Sampai kita mati pun gak ada. Coba siapa? Gak ada. Kecuali Yesus Kristus. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga. Hukum Taurat tidak bisa dikawinkan dengan kasih karunia. Nah, kasih karunia itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Allah menyatakan karunianya kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Kristus dan kita diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal terjadi kapan? Waktu kita percaya. Sedangkan hukum Taurat itu bersumber dari manusia. Manusia yang harus bekerja sampai nanti kalau dia sempurna dia baru masuk surga kalau bisa. Jadi dua hal ini bertentangan, tidak bisa dikawinkan. Jadi yang satu sumbernya dari Allah, diberikan hidup yang kekal.
satu lagi dari manusia. Nanti kalau kita bisa mengenapi, baru bisa hidup. Bagaimana bisa dikatakan susah? Nah, yang terjadi adalah ketika kita mendapat kasih karunia dari Allah, maka kita juga digabung dengan menjalani hukum Taurat. Enggak cukup melalui percaya sama Kristus, harus menggenapi hukum Taurat. Nah, di situ jadi masalah. Ya. Jadi masalah, maka dikatakan hukum Taurat tidak bisa dikawinkan dengan kasih karunia. Maka setiap orang yang terpikat oleh ajaran golongan sunat hidup di luar kasih karunia. Galatia 5 ayat 4 mengatakan, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah orang percaya bisa kehilangan keselamatan? Apakah kita yang sudah sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus bisa kehilangan keselamatan? Karena ada tadi mengatakan, kita lepas dari Kristus, ya, kemudian kita di luar kasih karunia Allah. Apakah orang percaya bisa kehilangan keselamatan? Nah, saya percaya, orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak akan kehilangan keselamatan. Orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak bisa kehilangan keselamatan. Ya, ada empat contoh, bisa lebih sebenarnya, saya hanya ambil empat contoh di dalam Alkitab. Pertama, dipilih sejak kekal. Jadi Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Allah sebelum adanya ruang dan waktu, Allah di dalam kekekalan sudah memilih kita. Berdasarkan kedaulatannya, kasihnya, kemahakuasaannya, dan kemahatauan, Allah memilih kita di dalam waktu sekarangnya Dia. Karena Allah tahu apa yang terjadi sampai ke depan. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, apakah tiba-tiba kita bisa melenceng dari panggilan Tuhan? Allah sudah pilih itu diselamatkan, tiba-tiba kita masuk neraka. Tuhan kaget, loh kok aku sudah pilih bisa masuk tempat lain ya? Wah, Allah kayak begini repot. Gak bisa dipegang kan? Jadi saya percaya, sejak dipilih, sejak kekal, pilihan Allah tidak mungkin gagal. Karena Allah pilih di dalam bijaksananya yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita dengar firman, Roh Kudus bekerja di dalam hati saya, menginsafkan saya akan dosa saya, melahirbarukan saya, sehingga saya bisa percaya kepada Kristus. Nah, ketika saya percaya kepada Kristus, maka Allah memateraikan kita dengan Roh-Nya. Jadi Roh Kudus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi bukan Roh Kudus yang memateraikan kita dengan sesuatu, tapi kita dimateraikan oleh pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, ya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Artinya, kita adalah milik Tuhan. Walaupun penggenapannya nanti pada waktu kita masuk ke kekalan. Sama seperti misalnya gini, kita beli rumah, kita bayar DP, kemudian tanda tangan di atas materai. Kalau kita udah tanda tangan di atas materai, berarti rumah itu milik kita kan? Enggak bisa kita sembarangan dijual lagi sama orang, itu udah jadi milik kita. Sampai kapan? Sampai saya lunasi, nanti itu jadi milik saya sepenuhnya. Jadi ketika di sini Roh Kudus, ya, kita dimateraikan oleh Roh Kudus, itu berarti kita milik Tuhan. Sampai nanti Allah genapi pada waktu kekekalan. Ini poin yang kedua. Jadi jangan lupa, Allah yang memilih. Kedua, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita dijamin oleh anak dan bapa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27 sampai 29 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Sebenarnya hidup kekal aja udah jaminan, saudara. Ketika kita percaya diberikan hidup yang kekal, itu udah jaminan. Hidup kekal itu hidup yang gak akan musnah. Hidup kekal. Ya. Jadi kalau sampai misalnya diberi hidup kekal, tiba-tiba bisa kehilangan keselamatan, itu namanya bukan hidup kekal, hidup bersyarat. Tapi ketika kita diberikan hidup yang kekal, kita hidup selama-lamanya. Itu udah cukup, tapi ditambah di sini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Udah diberikan hidup yang kekal, ditambah mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Penekanan loh. Ditambah lagi, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan Yesus jamin, beri hidup yang kekal, mereka pasti tidak akan binasa, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku.
Ini jaminan dari Tuhan, beri hidup yang kekal, mereka pasti tidak akan binasa dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Dan ditambah lagi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, Allah Tritunggal. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita diberikan hidup yang kekal. Jaminannya siapa? Allah Tritunggal. Allah Bapa memilih, Allah Bapa juga menjamin. Yesus memberikan hidup yang kekal, menjamin kita dan ada di dalam perlindungan Dia. Roh Kudus mematraikan kita. Allah Tritunggal yang menjamin kita bahwa kita yang percaya diberikan anugerah keselamatan. Luar biasa kan? Belum lagi yang poin keempat. Ya, diangkat menjadi anak-anak, masih ada sih banyak poin, cuma hanya empat yang saya ini, diangkat menjadi anak-anak Allah. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya dalam namanya. Jadi kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Tidak ada anak Allah harian, anak Allah mingguan, anak Allah bulanan, anak Allah tahunan. Ada saudara. Ketika kita berdosa, bukan anak Allah. Kita bertobat, datang lagi. Tidak. Kita diangkat menjadi anak Allah. Sampai kita mati tetap anak Allah. Ketika kita bersalah, kita berdosa di hadapan Tuhan, kita sudah mendukakan hati Allah Bapa kita yang di surga. Jadi ada empat, ya, yang saya sebutkan di sini ada empat, sebenarnya lebih. Ya, bukti Alkitab menyatakan bahwa orang pilihan tidak akan kehilangan keselamatan. Jadi setiap orang yang sudah dipilih, kita akan memiliki hidup yang kekal dan tidak akan kehilangan kebinasaan. Nah, cuma pertanyaannya, lalu apa maksudnya hidup di luar kasih karunia? Apa artinya hidup di luar kasih karunia? Yang tadi kita sudah baca. Lepas dari Kristus, kemudian hidup di luar kasih karunia. Kita sudah percaya sama Tuhan. Apakah bisa kehilangan keselamatan? Kalau sampai orang percaya bisa kehilangan keselamatan, Allah Tritunggal jaminannya itu gimana? Saya percaya tidak mungkin. Lalu kalau begitu, apa maksudnya hidup di luar kasih karunia? Jadi kita sudah memiliki kasih karunia, anugerah. Ketika saya percaya, saya memiliki anugerah. Saya beban yang menekan saya, sampai saya bungkuk, sampai bungkuk. Kemudian diangkat oleh Tuhan, sehingga saya bisa berdiri dengan tegak. Dan saya bisa bersyukur sama Tuhan. Ini anugerah. Tapi bagaimana ketika saya jalan, enggak cukup. Harus mengenakan kuk perhambaan. Akhirnya saya berat lagi. Jadi udah dapat kasih karunia, jalannya tetap bungkuk begitu loh. Jadi itu yang terjadi. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, tapi kita harus melakukan hukum Taurat. Jadi ada satu perhambaan di dalam diri kita. Jadi kita sudah memiliki kasih karunia, namun bagaimana kita bisa hidup di dalam perhambaan. Sekali lagi, ya, saya percaya orang yang sudah percaya seharusnya tidak hidup di dalam hukum Taurat. Nah, kalau begitu, apakah kebebasan dalam Kristus bisa menghasilkan hidup yang tidak bertanggung jawab? Ini juga serangan mereka. Kalau kita diselamatkan karena anugerah, ya keenak loh, kita bisa bebas. Bebas kita berbuat dosa seenaknya. Loh, kalau kita bebas berbuat dosa seenaknya, ini antinomian. Kita hidup di dalam antinomian. Tapi bagi saya, apakah hidup orang yang sudah mendapat kasih karunia bisa hidup sebebasnya? Bagi saya tidak. Saya percaya orang Kristus hidup yang sudah mengalami kasih karunia Allah tidak hidup seperti itu. Ya. Jadi kita percaya bahwa setiap orang yang mengalami kasih karunia Allah di dalam Kristus memiliki motivasi untuk hidup bertanggung jawab. Itu ayat 5 dan ayat 6. Jadi kalau saya baca ayat 5 dan 6 seperti ini. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi oleh roh karena iman kita menantikan pengharapan yang kita, kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat dan tidak bersumat itu tidak mempunyai sesuatu arti. Tapi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, sebelum saya masuk bahas ini, saya mau ambil satu contoh saudara. Kalau misalnya saudara suka baca. Ya, atau ginilah, misalnya saya suka baca. Tapi saya suatu kali tertarik mau beli satu buku, tapi harganya mahal, jutaan begitu kan.
Nah, saudara mengasihi saya sampai suatu kali saudara beliin untuk saya. Nah, ketika saya diberikan untuk itu, apakah saya terus jelekin, bisa jelekin dia? Enggak bisa kan? Pasti dipuji, oh dia itu baik loh, dia begini. Wah, kita pasti memuji orang itu, kebaikan orang itu. Betul enggak? Enggak mungkin kita malah jelekin dia kan? Tapi seandainya misalnya nih, seandainya misalnya pembelian buku dengan pembelian ginjal. Jadi misalnya ada satu teman saya, ginjalnya rusak, tinggal satu, ginjalnya rusak satu. Nah, ketika ginjalnya rusak satu, itu harus diganti. Nah, pas saya punya dua ginjal dan ginjal saya itu cocok dengan ginjalnya dia, saya berikan satu. Mana yang lebih punya nilai tinggi, buku atau ginjal? Pasti ginjal kan? Dan kita pasti berespon lebih sungguh lagi kan? Pasti di mana-mana kita enggak mungkin jelekin dia kan? Kalau sampai kita jelekin dia kan keterlaluan. Nah, ini baru dua ginjal. Nah, andai kata misalnya saya punya satu ginjal dan dia juga punya satu ginjal, udah rusak, dia hampir mati. Nah, saya punya satu ginjal, saya bilang, gak apa-apa, berikan saya ginjal saya untuk dia. Pas ginjal saya itu cocok, saya berikan untuk dia. Akhirnya saya rela mati untuk dia. Dari tiga ini buku, ginjal dua dikasih satu, sama ginjal satu dikasih satu, mana yang paling bernilai? Pasti satu kan? Nah, kalau satu apakah kita masih bisa jelekin dia? Enggak kan? Nah, itu yang ketiga, yang keempat. Nah, ini yang langka. Kalau satu mungkin ada orang tua masih bisa berkorban untuk ini. Tapi yang keempat itu langka. Satu orang punya satu ginjal. Nah, dia punya satu ginjal, satu udah rusak. Tapi orang ini selalu jelekin saya, musuhin. Misalnya saya punya satu ginjal nih, jelekin saya, musuhin saya, fitnah saya, perlakuan saya tidak baik. Tapi saya tetap mengasihi dia. Sampai akhirnya saya berikan ginjal saya untuk dia. Sekalipun bermusuhan, saya mengasihi dia, saya berikan ginjal saya. Akhirnya saya mati untuk dia. Nah, ketika dia tahu yang memberikan ginjalnya saya yang sering kali dia hina, dia fitnah, dia perlakukan tidak baik. Ketika mendapat ginjal saya, apakah dia masih perlakukan saya tidak baik? Saya rasa tidak. Karena dia lihat, kok aku sudah jahat sama dia ya? Aku sudah perlakukan tidak baik ya? Aku sudah berbuat gini ya? Tapi kenapa dia mau mati untuk saya ya? Dia mau mati memberikan ginjalnya untuk saya. Justru malah ada satu kebebasan yang sebaliknya, dia ingin bagaimana memperkenalkan kebaikan saya kepada orang lain. Gitu loh. Saudara, yang keempat itu memang tidak ada di dalam dunia manusia. Tapi jangan lupa, itu yang Allah kerjakan untuk manusia. Siapa sih manusia? Kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Pikiran kita tuh seringkali jahat. Selalu memikirkan apa yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau kita pikir. Kadang-kadang ya, wah, ini bukunya banyak, buku-buku kotor di sini. Buku jahat, buku-buku bejat, buku-buku apa yang menguasai pikiran kita. Perasaan kita seringkali justru mencintai yang dibenci sama Tuhan. Kemauan kita selalu menghendaki apa yang justru Tuhan tidak suka kita lakukan. Perbuatan kita juga bertentangan dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh hidupan kita selalu bertentangan dengan kebenaran firman. Sampai suatu kali kita mendengar firman, kita mendengar firman. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan secara umum, kita dengar firman dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Ketika Roh Kudus bekerja, menginsafkan kita akan dosa, menginsafkan kita dan melahirbarukan kita. Kita sadar, saya ini orang berdosa. Dan ketika saya sadar saya orang berdosa, di situ dibukakan akan kasih Tuhan yang begitu ajaib. Kasih yang melampaui pikiran. Kalau Pak Caleb Tong itu menulis satu buku, kasih yang ajaib. Yang membawa Tuhan dari surga ke dunia. Kasih yang luar biasa. Allah pencipta langit dan bumi. Manusia ciptaannya yang sudah berdosa sama dia. Yang harusnya dihukum dan dibuang ke neraka. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Allah mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Allah datang ke dalam dunia. Ketika dia datang, dia khusus untuk mati. Beda dengan manusia. Manusia mati karena dosa. Tapi satu-satunya pribadi datang khusus untuk mati. Hanya Yesus Kristus. Jadi pemberian Allah yang terbesar bagi dunia bukan ketika kita hampir mati, Tuhan sembuhkan. Itu pemberian memang besar, tapi bukan terbesar. Ketika kita pailit, kita dipulihkan. Itu memang
salah satu mujizat terbesar, tapi bagi saya pemberian terbesar dari Allah kepada dunia ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, rela datang ke dalam dunia, rela mati bagi saya dan bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Amin. Itu pemberian yang terbesar dari Allah kepada dunia ini. Pemberian yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dia karuniakan anaknya. Dan ketika anaknya datang, diperlakukan tidak baik. Diludahi, ditendang. Ya. Kemudian dihina, diojok. Kemudian dipakai mahkota duri. Dicambuk satu kali. Cambuk, ada tarikannya, ada tulang, ada kayak besi. Ditarik, ini terkelupas semua. Ya, semuanya dia cambuk 39 kali. Setiap kali itu ada puluhan dicabut begitu. Saudara, begitu menderitanya Tuhan. Tapi dia tahu untuk itulah dia datang. Untuk itulah dia datang. Kasih yang ajaib yang sudah dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan Yesus juga datang untuk mati di Bukit Kalvari. Ketika dia datang, tangannya dipaku. Di dalam kondisi seperti ini. Dia sudah menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Ketika kita dengar khotbah, kita tahu kita orang berdosa. Harusnya saya dihukum, harusnya kita dihukum. Tapi sekarang Tuhan dihukum, menggantikan hukuman kita. Murka yang harusnya jatuh kata diri saya, ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus mati, menggantikan saudara dan saya. Mengganti yang luar biasa. Ketika dia mati, Allah lihat dari surga ketika kita percaya kepada Kristus. Bukanlah di orang yang berdosa, terus di orang yang sudah dibenarkan. Sekalipun secara hidup saya masih belum benar. Terus di orang yang sudah dikuduskan, sekalipun secara moral saya masih in proses di dalam perjalanan hidup saya. Ketika saya percaya kepada Kristus, Kristus sudah mati untuk saya. Jadi ketika saya mendengar firman, Roh Kudus bekerja di dalam diri saya. Sehingga saya percaya dan saya memiliki pengharapan akan kebenaran itu. Nah, ketika saya percaya, memiliki pengharapan akan kebenaran, akan kasih Tuhan yang ajaib. Masihkah kita hidup sembarangan? Masihkah kita hidup semau kita? Bagi saya tidak. Jadi orang Kristen yang sudah dibebaskan dari dosa dan dari hukum Taurat, kita seharusnya tidak bebas sembarangan. Tapi kita bebas bertanggung jawab bagaimana hidup menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ketika kita sudah diselamatkan, kita memiliki pengharapan. Dan disitulah kasih Kristus bekerja. Nah, saya percaya kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu ajaib. Kata-kata dari Charles Spurgeon mengatakan, semakin kasih itu bertambah, dosa semakin berkurang. Semakin kasih bertambah, dosa makin berkurang. Kasih Allah makin bertambah, dosa makin berkurang. Saya percaya kalau berapa banyak kasih Allah yang kita alami di dalam hidupan kita. Kita juga rindu di dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Kita ingin menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Sekali lagi ya, kalau saya berkata memuliakan Tuhan, Tuhan tidak gila hormat. Sama seperti matahari menyinari bulan. Ketika bulan memantulkan balik cahaya itu, apakah menambah cahaya matahari lebih terang? Enggak. Ya, jadi itu konsekuensi logis manusia dicipta menurut imago Dei. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Yang seharusnya kita memuliakan Allah dan menyenangkan hati Allah. Tapi sayangnya karena dosa kita enggak memuliakan Tuhan. Sekarang sesudah kita percaya, kita diproses kembali sehingga kita memancarkan kembali kemuliaan Allah. Kalau hidup di dalam kesucian, karena manusia dicipta dengan beberapa unsur, hidup di dalam keadilan, kebenaran, pengetahuan, dan kesucian itu aspek sempitnya. Jadi kalau kita hidup di dalam keadilan, berarti kita sudah memancarkan. Tapi kalau hidup di dalam dosa, kita enggak menjadi garam dan terang. Kalau hidup di dalam kasih, berarti kita sudah menjadi terang. Jadi Allah bukan gila hormat. Sebagai buah daripada kita dicipta dan sudah diselamatkan, seharusnya hidup kita hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu, kadang-kadang saya ingat dulu ketika saya praktek di Gempol dekat sini ya, tapi saya enggak sebutkan gereja apa.
Saya praktek di Gempol, kemudian ada satu anak remaja datang, dia bilang, kakak, saya enggak suka papa saya jadi hamba Tuhan. Loh kenapa? Bagus kan jadi hamba Tuhan? Enggak, saya enggak suka. Bayangin kak, berbulan-bulan dia pergi keluar, kemudian balik satu hari ketemu sama kita, besoknya pergi lagi. Itu salah satu problem. Jadi bagi saya bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pelayanan kita? Bagaimana dengan bisnis kita? Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat? Saudara, saya senang dengan REC. Kita punya 3 tujuan. Pertama, care. Betul enggak? Jangan sampai kita datang ke sini, kita enggak pernah bersentuhan. Saya tiap kali kalau mau ibadah, sebelum kita mulai, tolong satu dengan yang say hello ya. Say hello satu dengan yang lain. Sesudah pulang kita makan sama-sama, ngobrol sama-sama, begitu loh. Kenapa? Itu bagian care. Ya, kita perhatiin, kalau ada yang susah kita datengin, ada yang perlu pertolongan kita bantu, kita tolong. Tapi dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Ada care, ada pengajaran yang bagus, ada pengajaran yang bertanggung jawab. Yang ketiga ada misi yang jelas. Nah kalau hidupan kita, ya, sesudah kita diselamatkan, mari kita di dalam proses pengudusan makin memancarkan terang Kristus. Sehingga Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Mau kak? Kita, saya berharap kita menjadi garam dan terang. Saya sendiri enggak tentu lebih baik dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mari sama-sama sebagai orang yang sudah ditebus, maukah kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan, sama-sama memuliakan Tuhan. Hidup bertanggung jawab. Khususnya untuk kaum muda, kan di sini banyak kaum muda ya. Ya. Saya juga di Batam banyak anak-anak remaja karena saya ada sekolah, kemudian ada remaja pemuda. Kemudian umumnya justru enggak banyak. Tapi saya menantang mereka. Kalau kamu hidup, ada yang masuk bidang hukum. Saya bilang, ingat ya, kamu ahli hukum. Jangan kamu belajar hukum, mengerti hukum, bekerja dalam bidang hukum. Orang yang harusnya enggak dihukum menjadi dihukum. Orang yang enggak dihukum menjadi dihukum. Sehingga kamu ahli hukum menyalahgunakan hukum dan kamu yang harus dihukum. Mari, enggak mudah saudara. Hidup kita enggak mudah. Mari kita diproses sama Tuhan. Cinta Tuhan yang sudah mati dan berkorban bagi kita. Yang sudah memberikan kasih karunia-Nya itu menjadi motivasi dan dorongan bagi kita untuk hidup bertanggung jawab di dalam dunia ini. Amin. Ya, saya berharap ya untuk banyak di sini, yang muda-muda khususnya, yang sudah dewasa juga kita boleh menjadi garam dan terang. Saya sendiri sampai sekarang, saya pernah minta maaf sama anak saya. Ada gak anak saya di sini ya? Karena saya waktu hajar dia, saya pukul dia, saya yang salah, saya minta maaf. Karena hamba Tuhan gak selalu benar. Ketika saya bilang, saya peluk dia, saya rangkul. Papa minta maaf. Papa tadi sudah salah sama kamu. Gitu. Jadi mari kita terus diproses sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang menjadikan kita hidup bertanggung jawab. Ya. Jadi bukan hidup bebas sembarangan. Nah, untuk mengakhiri ini ada satu kalimat yang saya ingin kita baca. Jadi kita baca di dalam hati masing-masing ya. Kelepasan yang sejati dalam Kristus. Cukup bagi kita untuk hidup bersyukur. Dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan dengan beban yang berat. Ya, seperti tadi ada perhambaan. Namun dengan kasih. Jadi tidak perlu pengurangan seperti kaum antinomian. Dan juga tidak membutuhkan penambahan seperti kaum legalis. Ya kiranya dengan kasih yang penuh ucapan syukur kita akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita buktikan dengan hidup bertanggung jawab. Ingat, hukum Taurat itu bukan tidak perlu. Hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Ya, ketika hukum Taurat itu kudus, benar, baik dan rohani, itu enggak mungkin ditiadakan. Jadi ketika kita sudah mendapat anugerah, mari kita diproses. Ya, kita mentaati hukum Taurat dengan penuh kasih. Bedanya kalau dulu supaya kita masuk surga, kalau sekarang dengan penuh kasih kita mentaati Taurat. Ketika gagal, saya percaya Tuhan sudah memberikan anugerah pengampunan kepada kita. Ya, jadi bukan beban yang berat, karena kasih Tuhan. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam hal ini mentaati hukum Taurat. Jadi hukum Taurat di sini sebagai pembimbing bagi kita. Karena itu dari Tuhan yang kudus, yang benar, yang baik, yang rohani. Itu enggak salah. Ya, jadi biar kiranya Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa.
Bapa kami berterima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami yang hidup di dalam dosa. Namun Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Tuhan rela datang ke dalam dunia. Tuhan rela mati bagi kami yang berdosa. Sehingga kami yang percaya kepada Tuhan, kami memperoleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang tak terhingga ini. Biar kiranya ketika kami boleh mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus, mengalami kasih karunia dari Allah, sehingga kami punya pengharapan ke depan. Biar kiranya kami boleh hidup bagaimana kami hidup di dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Dan kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak hidup bebas untuk berbuat dosa sembarangan. Dan kami juga tidak diikat oleh kaum legalis sehingga kami itu menjadi beban yang berat di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan biar kiranya kasih karunia Tuhan yang sudah kami peroleh itu mengajak mendorong kami.

0: Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah.
1: Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya,
0: Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku.
1: Dan orang-orang yang hadir di situ berkata,
2: engkau mengejek Imam Besar Allah.
1: Jawab Paulus,
0: hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu.
1: Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya,
0: hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati.
1: Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar.
3: Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya,
4: kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya.
1: Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau-kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya,
5: kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma.
1: Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata,
6: kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu, kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu.
1: Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya,
7: bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya.
1: Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata,
8: Paulus orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu.
1: Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya,
9: apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?
1: Jawabnya,
10: orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu, supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi, Janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu.
3: Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya.
9: Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku.
3: Kemudian kepala pasukan memanggil dua perwira dan berkata,
9: siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix.
3: Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut.
9: Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu, aku segera menyuruh membawa dia kepadamu. Sedang kepada para pendakwa, telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu.
3: Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata,
11: aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini.
3: Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita kembali akan mencoba menjawab sebuah keberatan yang biasanya diajukan terhadap katekisasi. Sebagian orang menganggap bahwa katekisasi bukanlah sebuah keharusan. Alasan mereka adalah karena di dalam kebiasaan gereja mula-mula yang dicatat oleh Alkitab, banyak orang yang langsung bertobat melalui sebuah khotbah dan langsung dibaptis. Berarti mereka tidak menjalani proses katekisasi selama berbulan-bulan seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa gereja. Nah, apakah yang terjadi dengan gereja mula-mula dapat dipakai sebagai alasan untuk menentang katekisasi? Jawaban saya adalah tidak. Katekisasi tetap perlu untuk dilakukan. Dan saya akan memberikan 3 jawaban. Yang pertama, kita perlu mengetahui keadaan orang-orang yang menerima Injil di gereja mula-mula. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah mengenal kitab suci dengan baik. Mereka sudah terbiasa ada di rumah ibadat orang Yahudi. Mereka sejak kecil sudah mengenal kisah-kisah di dalam Alkitab. Sehingga keadaan mereka berbeda dengan orang-orang modern yang belum menjadi Kristen. Mereka tidak terekspos dengan baik oleh ajaran-ajaran kekristenan. Bahkan mereka mungkin baru sekali mendengarkan tentang Yesus Kristus. Mereka mungkin baru sekali membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah. Tetapi orang-orang yang memberi diri mereka dibaptis oleh para rasul, mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa dengan kisah-kisah Alkitab, yang tahu kitab suci dengan cukup baik. Sehingga pada waktu mereka bertobat, bukan penambahan pengetahuan yang paling penting, tetapi perubahan paradigma, perubahan perspektif, itu yang terjadi pada mereka. Mereka sudah tahu kisah Alkitab, mereka cukup paham dengan perjanjian lama, tetapi mereka sekarang mendapati sebuah perspektif yang baru, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias. Yesus Kristus menggenapi semua nubuat yang ada di dalam perjanjian lama. Dengan perubahan perspektif inilah, mereka kemudian memahami perjanjian lama dengan cara yang berbeda, tetapi mereka tidak ditambah pengetahuannya secara signifikan karena mereka sudah mengenal kitab suci dengan baik. Itulah sebabnya mengapa para rasul, misalnya di Kisah Rasul pasal yang kedua, ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta dan banyak orang yang tersentuh memberi diri mereka untuk percaya dan dibaptis, Alkitab mencatat di Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada 3.000 orang yang dibaptis dalam waktu yang sangat pendek. Tetapi sekali lagi kita perlu tahu siapa mereka ini. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Mereka sedang berziarah ke Yerusalem. Kalau mereka sedang berziarah ke Yerusalem, mereka berarti bukan orang Yahudi yang sembarangan. Kita bisa menduga mereka adalah orang-orang Yahudi yang cukup saleh, yang mengenal kitab suci mereka, yang datang dari berbagai macam tempat di luar Yerusalem. Bahkan ada dari negara-negara lain. Intinya adalah keadaan mereka berbeda dengan keadaan orang-orang modern yang belum mengenal kekristenan. Sehingga ketika orang-orang pada zaman para rasul mereka percaya Yesus sebagai Mesias, yang berubah adalah perspektif mereka, bukan penambahan pengetahuan. Sedangkan orang modern masih butuh banyak diajar tentang doktrin-doktrin kekristenan dan ajaran-ajaran Alkitab. Jawaban saya yang kedua adalah gereja mula-mula pada saat itu sedang berfokus pada pekabaran Injil. Tuhan Yesus baru saja naik ke surga dan para rasul beserta dengan 120 jemaat mula-mula, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka mulai memberitakan Injil ke berbagai tempat. Fokus mereka bukan sistem kepemimpinan gereja. Fokus mereka bukan terletak pada organisasi gereja. fokus mereka bukan terletak pada hal-hal yang lain. Fokus mereka terutama terletak pada pemberitaan Injil. Orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian orang dibaptis. Nah, saudara, situasi gereja mula-mula ini berbeda dengan situasi gereja sekarang. Gereja sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Kita memiliki lebih banyak hamba Tuhan. Kita memiliki lebih banyak orang-orang awam yang terlatih. Bahkan di tiap gereja sudah ada sistem yang begitu berjalan dengan baik. Gereja bisa memiliki beberapa fokus sekaligus. Di bidang penginjilan, di bidang pemuritan, di bidang pemerintahan gereja, dan sebagainya. Sehingga gereja seharusnya memanfaatkan situasi ini. Gereja tidak boleh meniru apa yang dilakukan gereja mula-mula pada saat itu. Sedangkan gereja mula-mula sedang dalam tahap awal mereka berkembang, fokus mereka lebih banyak diarahkan pada pemberitaan Injil. Jawaban saya yang ketiga adalah karena gereja mula-mula itu bukan panutan yang sempurna bagi kita. Kita perlu menyadari ini. Ada banyak hal yang baik, yang positif yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Tetapi bukan berarti apa yang ada di gereja mula-mula itu adalah yang ideal yang harus kita ikuti secara mentah-mentah. Di dalam gereja mula-mula ada kemunafikan. Kisah Rasul pasal 5, cerita Ananias dan Safira. Di gereja mula-mula ada pertikaian, ada konflik. Di Kisah Rasul pasal 6, antara janda yang berbudaya Ibrani dengan janda yang berbudaya Yunani. Gereja mula-mula bukan gereja yang sempurna. Sehingga kita harus berhati-hati di sini. Apa yang dicatat Alkitab itu seringkali tidak bermakna preskriptif, tetapi hanya deskriptif. Artinya, apa yang dicatat Alkitab hanya merupakan gambaran dari apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Jadi ada beda antara apa yang terjadi dan ditulis oleh Alkitab, itu namanya deskriptif, dengan apa yang seharusnya terjadi, yang seharusnya dilakukan, itu disebut preskriptif. Kita perlu berhati-hati dalam membaca Alkitab. Tidak semua yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab secara mentah-mentah harus kita tiru. Kita harus membaca teksnya dengan teliti dan mencari tahu apa tujuan dari teks itu. Mengapa sebuah kisah ditampilkan dan diceritakan di dalam Alkitab. Jadi kita tidak boleh meniru dengan mentah-mentah apa yang terjadi. Kiranya tiga jawaban ini menjernihkan kebingungan kita, menjernihkan pikiran kita, dan meyakinkan kita bahwa katekisasi tetap perlu dilakukan. Tuhan memberkati. Amin.
1: He never gives up on us. Even in the moments in life when we want to quit, when we say this is too hard, when we say, God, where are you? But he says, I will never forsake you. I will never leave you. I'm just one word away. So maybe there's some of you in here tonight that need to just hold on to the name of Jesus.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Thank you Tuhan, Kau telah terima kami Tuhan. Jadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau terima kami Tuhan tanpa lihat seperti apa kami ini Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: kami sungguh mengucapkan syukur kepada-Mu. Di tengah protokol kesehatan yang cukup ketat karena pandemi Corona, kami tetap boleh dapat beribadah kepada-Mu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti secara online di rumah kami masing-masing. Kami percaya ya Tuhan, melalui ibadah ini, kami boleh disatukan di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara seiman, untuk boleh dapat beribadah kepada Raja di atas segala Raja, Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah Tritunggal, kami menyembah dan beribadah bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesempatan membaca firman-Mu. Berkati ya Tuhan, tatkala kami membaca firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat memahami apa yang kami baca, dan tatkala kami merenungkannya, kami juga boleh dapat memahami dan memikirkan penerapannya dan dimampukan untuk menerapkannya. Kami mohon Tuhan menyertai setiap kami, baik yang mendengarkan dan hamba-Mu yang menguraikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, ini ibadah yang tidak biasa ya. Bagi saudara-saudara yang hadir di sini, semua memakai masker, sehingga saudara tersenyum atau cemberut atau saudara-saudara menguap, saya tidak tahu. Tapi saya harap saudara-saudara kita tetap boleh bersama-sama berkonsentrasi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya dasarkan dari Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat 1 sampai 10, lalu satu ayat dari Ibrani 11, ayat yang ke-23 yang berhubungan dengan Keluaran pasal 2 ini. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tiberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dan perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Selanjutnya Ibrani 11 ayat yang ke-23. Ibrani 11 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Amerika pernah hidup seorang pemuda yang saat dia berumur 23 tahun, dia mau memulai karirnya dengan menjadi pegawai pemerintah di kantor wali kota. Tapi baru dia bekerja beberapa bulan, dia dikeluarkan karena ada beberapa orang yang tidak suka kepadanya. Lalu dia keluar dari kantor wali kota itu dan dia berpikir dia mau memulai bisnis sendiri. Dia jalankan bisnisnya, mula-mula berjalan dengan baik, tapi dalam waktu 2 tahun bangkrut dia, saudara. Dan tidak lama setelah dia bangkrut, dia seorang pria yang baru menikah, anak pertamanya lahir. Tidak lama setelah lahir, anak pertamanya meninggal dunia. Di usianya yang ke-27, saudara-saudara, pemuda ini depresi. Pria ini mengalami depresi. Tapi sebagai orang Kristen, dia kemudian tidak mau menyerah. Dia tidak mau tinggal di dalam depresinya. Dia kemudian belajar bersandar kepada Tuhan. Dia mulai meniti karir lagi. Dan dia mulai meniti karir di dalam dunia politik. Dan saudara-saudara, catatan tentang karir politiknya antara lain, umur 34, dia gagal menjadi anggota DPR Amerika. Umur 39, dia mencalonkan diri lagi menjadi anggota DPR Amerika. Gagal lagi. Umur 45, dia memiliki kesempatan untuk dicalonkan menjadi salah satu kandidat wakil presiden Amerika. Gagal lagi dicalonkan itu. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, dia tidak mau undur, dia tidak mau menyerah, dia tetap bersandar pada Tuhan, meniti karirnya, dan di dalam usianya yang ke-52, dia mendapat kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Dan dia terpilih menjadi presiden Amerika ke-16. Hari ini kita tahu Joe Biden yang baru menjadi presiden Amerika adalah presiden Amerika ke-46. Tapi yang saya ceritakan ini adalah presiden Amerika yang ke-16 yang namanya adalah Abraham Lincoln. Dia salah satu orang Kristen yang saleh yang pernah menjadi presiden Amerika. Seorang pengkhotbah pernah mengatakan suatu kebenaran karena mengamati akan kehidupannya, yaitu mengatakan bahwa pada saat seseorang belajar untuk bersandar pada Tuhan, maka dia akan melihat berkat-berkat Tuhan yang ajaib terjadi di dalam hidupnya. Dan saudara-saudara, inilah sebenarnya kebenaran juga yang diajarkan di dalam Keluaran pasal yang kedua ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23. Kebenaran yang dialami oleh Abraham Lincoln, yaitu Tuhan memberkati secara ajaib orang-orang yang bersandar kepadanya dalam mengatasi persoalan hidup ini. Di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11 ayat 23 kita bisa melihat bahwa orang tua daripada Musa yang namanya Amram dan Yokebed, karena imannya, karena dia bersandar kepada Tuhan untuk bisa menyelamatkan anaknya Musa dari ancaman kematian, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan memberkati mereka secara ajaib. Sore hari ini mari kita bersama memikirkan berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, apa saja bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang akan kita terima dan alami
1: Jikalau kita hidup bersandar kepadanya di dalam menghadapi persoalan hidup ini. Persoalan apapun itu. Termasuk persoalan pandemi, persoalan sakit penyakit, persoalan pergumulan pekerjaan, persoalan pribadi, persoalan rumah tangga dan sebagainya. Apa saja bentuk-bentuk berkat Tuhan yang ajaib yang saudara dan saya akan alami jikalau kita bersandar kepada Tuhan. Yang pertama-tama saudara-saudara, yaitu Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Working for the good of us who believe him. Saudara-saudara, Tuhan memberkati kita yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan untuk membawa kebaikan bagi kita. Mari kita lihat bukti kebenaran ini. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 di sana dicatat bahwa ada sepasang suami istri dari suku Lewi yang sebenarnya dari bagian Alkitab lainnya. Di dalam pasal 6 kita akan melihat bahwa laki-laki itu namanya Amram, perempuan itu namanya Yokebed. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama, yang memberi nama itu nanti putri Firaun, yaitu diberi nama Musa atau Moses. Nama yang baik ya saudara-saudara ya. Makanya saya pakai juga nama itu untuk memberi nama salah satu anak saya. Saudara-saudara, Musa lahir di tengah situasi ada perintah raja yang jahat yaitu Firaun supaya bayi laki-laki itu dibunuh. Saudara-saudara, Musa ini sebenarnya adalah orang yang Tuhan akan pakai untuk menjadi penyelamat umat Israel keluar dari Mesir. Lahir di tengah-tengah perintah raja jahat Firaun untuk membunuh semua laki-laki, bayi laki-laki dari bangsa Israel yang lahir. Dan ini sebenarnya secara analogi menunjukkan akan adanya juga Mesias, penyelamat umat Tuhan sejati yang juga lahir ke dalam dunia di tengah-tengah perintah raja yang jahat namanya Herodes untuk membunuh bayi-bayi yang lahir di bawah 2 tahun. Namun saudara-saudara, kita bisa melihat akan kisah di dalam Keluaran 2 ini bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi Amram dan Yokebed dan bayi Musa ini. Dengan iman kepada Tuhan dan dengan berharap kepada Tuhan, orang tua Musa tidak taat pada perintah Firaun dan menyembunyikan bayi Musa. Tetapi setelah kurang lebih 3 bulan, tidak lagi bisa disembunyikan, saudara-saudara. Karena mungkin kalau nangis itu begitu keras. Atau mungkin sebab-sebab lain. Lalu mereka punya ide, mereka membuat satu peti, peti pandan, dan diletakkannyalah bayi Musa itu di peti pandan itu, lalu ditaruh di Sungai Nil. Sambil diamat-amati oleh kakaknya, yang sebenarnya namanya adalah Miriam. Nah, saudara-saudara, sepertinya ada hal-hal yang kebetulan yang kemudian terjadi, yang sebenarnya adalah hal-hal tersebut Tuhan bekerja di baliknya. Kok bisa peti yang ada bayi Musa itu diketemukan bukan oleh tentara Mesir, bukan oleh orang lain, tetapi oleh putri Firaun yang sedang mau mandi di Sungai Nil. Terus saudara-saudara, putri Firaun itu bisa timbul belas kasihan kepada bayi Musa. Padahal dia tahu bahwa bayi ini anak orang Israel. Lalu kok bisa saudara-saudara, putri Firaun itu mau untuk mengangkat sebagai anak bayi Israel ini? Dan yang mengherankan, tatkala kemudian Miriam itu datang kepada putri Firaun untuk meminta supaya bisakah dia mencari seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini, putri Firaun bisa setuju. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga yang bersandar kepadanya, beriman kepadanya. Sehingga orang tua Musa tidak kehilangan Musa. Bahkan mereka bisa membesarkan dengan tenang. Tidak takut ancaman pembunuhan. Dan yang lebih luar biasa, mereka dibayar. Tuhan bekerja untuk memberkati orang yang bersandar kepadanya dengan memakai kejadian-kejadian yang sepertinya kebetulan. Tetapi dia bekerja di baliknya untuk kebaikan bagi setiap kita yang beriman dan bersandar kepadanya. Saudara-saudara, baru-baru ini saya membaca satu kisah tentang sebuah keluarga. Di keluarga itu ada seorang anak perempuan yang berumur sekitar 9-10 tahun. Dia memiliki adik yang baru berumur sekitar 1 tahun. Satu kali saudara-saudara diketemukan bahwa anak yang umur 1 tahun itu nangis terus dan memegang-megang kepalanya. Lalu keluarga ini, karena keluarga yang tidak begitu mampu secara ekonomi, tatkala sempat membawa ke dokter sekali, dokter itu mengatakan ini harus operasi nih, sepertinya ada sesuatu di kepalanya. Lalu sang kakak itu, yaitu anak perempuan yang umur 9-10 tahun, dia bertanya kepada papa mamanya, "Papa, mama, kenapa adik ini, kenapa nangis terus, kenapa kepalanya dipegang-pegang terus?" Terus papanya itu menjawab begini, "Aduh nak, sepertinya hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adikmu. Hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adikmu." Saudara-saudara, kemudian anak gadis yang umur 9-10 tahun itu, dia malamnya mendoakan adiknya. Dia berdoa supaya Tuhan Yesus menolong. Dan apa yang bisa dia lakukan ya? Pagi-pagi dia bangun, dia punya ide. Papa mengatakan hanya mujizat yang bisa menyembuhkan adiknya. Lalu dia mengambil akan piggy banknya, yaitu tabungannya, celengannya dia. Lalu dihancurkan oleh dia dan dihitung uang yang ada di situ. Hanya kurang lebih $10. Saudara. Dia bawa itu uang receh-recehnya itu. Lalu diam-diam tanpa sepengetahuan orang tuanya, gadis kecil ini menyelinap keluar dari rumahnya. Karena rumahnya itu tidak jauh dari rumahnya, ada toko obat, ada apotek, ada kemis. Lalu dia pergi ke situ, lalu dia bertanya kepada kasir di situ, "Saya mau membeli sesuatu." Kasirnya kemudian bertanya, "Kamu mau beli apa nak?" "Saya mau membeli mujizat." Kasirnya bertanya, "Apa? Kamu mau membeli apa?" "Mujizat." "Loh, kenapa kamu mau membeli mujizat?" "Iya, papa mama saya mengatakan bahwa adik saya kecil yang sakit kepalanya hanya bisa sembuh oleh mujizat. Jadi saya mau membeli mujizat itu dan saya punya uang." Kasirnya mengatakan, "Enggak ada di sini nak, disuruh pulang." Tapi saudara-saudara, rupanya tatkala dia itu berbicara dengan sang kasir, tidak jauh berdiri di situ, ada seorang bapak yang mendengar. Lalu dia panggil gadis ini, "Enak, kamu mau membeli mujizat ya?" "Iya pak." "Kamu punya uang berapa?" "Ini pak, uang saya ada $10. Bapak itu kemudian mengatakan, "Kamu mau beli mujizat untuk apa?" "Adik saya itu kepalanya sakit dan dia nangis terus. Papa saya mengatakan bahwa hanya mujizat yang bisa menyembuhkan. Jadi saya mau beli mujizat itu dengan uang ini, uang tabungan saya." Pria itu berkata, "Saya punya mujizat itu dan harganya pas lagi, $10. Berikan uang itu kepada saya. Lalu ayo ajak saya ke rumahmu." Lalu saudara-saudara diajaknya pria itu ke rumahnya, dan pria itu memperkenalkan diri sebagai direktur dari sebuah rumah sakit besar.
0: Lalu dia mengatakan kepada papa mamanya anak itu, bahwa bayi ini, anak kecil ini bawa ke rumah sakit. Nanti dia akan aturkan untuk penanganannya. Dan ternyata saudara-saudara memang memerlukan operasi. Dan setelah dioperasi ternyata memang ada tumor di brain daripada anak kecil itu. Lalu ternyata dalam beberapa minggu anak itu bisa sembuh. Dan pada waktu sudah sembuh mau pulang, orang tua anak itu kemudian bertanya, berapa biayanya ya di rumah sakit ini? Pria itu mengatakan, lu sudah dibayar kan? Lu dibayar oleh siapa? Sudah dibayar oleh anakmu perempuan. Dengan tabungannya. Oh saudara-saudara, kisah itu menyentuh hati saya. Tuhan bisa memimpin anak gadis itu untuk ke kemis tepat pada saat ada direktur rumah sakit juga berdiri di sana. Dan Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi keluarga ini. Sudah-sudah mungkin kita tidak akan mengalami persis tepat seperti ini. Tetapi secara prinsip saudara dan saya orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kalau kita itu bersandar kepada Tuhan di dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, kita akan mendapatkan mengalami berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Dan saudara-saudara berkat Tuhan yang ajaib, yang terbesar sudah diberikan, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat yang ajaib dalam hidup sehari-hari juga akan ditambahkan bagi saudara dan saya yang mau bersandar kepadanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun masalah hidup saudara, saudara punya masalah di dalam studi mungkin, saudara memiliki masalah di dalam pekerjaan mungkin, saudara memiliki masalah karena pandemi coronavirus yang belum kunjung selesai. Apapun masalah hidup saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bersandar kepadanya, maka saudara-saudara, berkat yang ajaib kita akan lihat di dalam hidup kita ini. Yaitu Tuhan bekerja untuk kebaikan bagi kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bentuk selanjutnya, berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya, yaitu kita bisa lihat dari Keluaran 2 ini juga, Tuhan akan memimpin orang yang bersandar kepadanya untuk berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Tuhan akan leading us who depend on him into his plan. Saudara-saudara, kita bisa lihat kebenaran ini terjadi pada orang tua Musa dan keluarganya. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam latar belakang dari Keluaran ini, pasal 2 ini, yaitu di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 16. Di sana dicatat keluarnya bangsa Israel dari Mesir dan dikatakan pada keturunannya yang keempat. Saudara-saudara, Kejadian 15, 13 sampai 16 mencatat keturunan Abraham akan menjadi orang asing di suatu negeri, yaitu di Mesir. Mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun lamanya. Bangsa yang memperbudaknya akan dihukum. Sesudah itu, keturunan Abraham ini yaitu bangsa Israel pada keturunannya yang keempat yang tinggal di Mesir akan keluar dan kembali ke Kanaan. Dan saudara-saudara, Musa adalah keturunan yang keempat dari suku Lewi yang tinggal di Mesir yang Tuhan persiapkan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Saudara-saudara, Musa keturunan yang keempat dari Lewi yang tinggal di Mesir itu dapat dilihat dari Keluaran pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 19. Musa keturunan yang keempat. Saudara-saudara, Musa yang memimpin umat Israel, yang kemudian di dalam Keluaran ini kita akan melihat Musa memimpin umat Israel untuk keluar dari Mesir, adalah gambaran daripada pemimpin sejati umat Tuhan
1: yang juga akan memimpin umatnya dari perbudakan dosa keluar, ditebusnya, yaitu saudara dan saya yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, rupanya apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Amran dan Yokebed ini, dengan berani untuk menyembunyikan Musa, dengan berani untuk menaruhnya di Sungai Nil, dengan berani untuk menyuruh anaknya perempuan untuk bertanya apakah boleh disusui, dengan berani kemudian menyusuinya. Semua itu bagian daripada rencana Allah yang sempurna. Dan saudara-saudara, saya percaya bahwa bagi kita umat percaya yang bersandar kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan juga akan memimpin hidup saudara dan saya untuk dapat berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Melalui perbuatan-perbuatan atau pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang sudah di-planning Allah, yang sudah di-plan, sudah direncanakan Allah. Setelah ada seorang ayah yang suatu kali dia ingin mengajari anaknya bukan hanya mencintai firman Tuhan dan berdoa, tapi juga untuk coba membagikan Injil Yesus Kristus. Nah, dia mengatakan anaknya ini laki-laki umur 12 tahun. Nak, ayo setiap Sabtu sore kita keluar sebentar jalan-jalan di perumahan ini. Kita bawa traktat. Ya, kita ketuk pintu rumah orang, enggak usah banyak-banyak. Tiap kali mungkin 4-5 rumah. Lalu kita katakan ada kabar baik di sini. Yang membukakan pintu, sampaikan ada kabar baik itu. Demikian saudara-saudara, anak itu menuruti dan beberapa Sabtu sudah berjalan. Mereka tiap sore membagi traktat yang isinya tentang keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, suatu Sabtu sore udara itu dingin. Agak rintik-rintik hujan. Maka sang ayah yang badannya juga agak kurang enak, dia kemudian berkata kepada anaknya, "Nak, sore ini enggak usah keluar ya, karena udaranya dingin. Tadi juga ada rintik-rintik, takutnya nanti kita pergi hujan." Lalu anak itu mengatakan, "Ayah, enggak apa-apa pergi sebentar, 1-2 rumah saja. Kan ayah sudah janji setiap Sabtu sore." Ayah juga enggak enak badan. Ayah boleh enggak kalau gitu saya pergi sendiri 1 rumah saja? Hah, kamu pergi sendiri? Kamu mau pergi kemana? Yang dekat sini aja ayah, dekat sini. Pokoknya saya mau pilih 1 rumah saja, setelah itu saya pulang. Oke, ayah lihat dari loteng rumah ya. Kamu jangan jauh-jauh supaya ayah bisa kelihatan. Lalu dia pergi sendiri, saudara-saudara. Di cuaca yang dingin, dia cari rumah bertingkat, lalu dia bel rumah itu. Dibel sekali, tidak ada tanda-tanda orang membukakan. Dibel 2 kali, enggak ada orang membukakan. 3 kali, tidak ada orang membukakan. 4 kali, tidak ada orang membukakan. 5 kali, tetap tidak dibuka, saudara-saudara. Akhirnya dia mau pergi. Begitu. Tapi waktu dia mau pergi, anak ini merasa, sekali lagi deh. Dia balik lagi, dia bel lagi rumah itu. Waktu dibel lagi, ternyata dibukakan, saudara-saudara. Seorang pria yang wajahnya muram, lumayan serem. "Ada apa kamu bel rumah ini?" "Saya cuma mau membagi ini, ada kabar baik buat bapak." Langsung diterima, ditutup lagi. Tapi anak itu sudah senang, dia sudah membagikan. Dia pulang, saudara-saudara. Dia pulang, dia katakan kepada ayahnya, akhirnya dibukakan ayah, dan saya bisa membagikan 1. Beberapa hari kemudian, hari Minggu, seperti biasa mereka pergi ke gerejanya. Gereja yang mereka datangi itu jemaatnya ratusan, gitu ya. Mereka duduk di belakang, Selesai kebaktian di gereja di situ, ada kebiasaan orang bersaksi, saudara. Dan rupanya pada waktu selesai kebaktian, ada orang bersaksi, seorang pria. Dia bersaksi, dia berkata, saudara-saudara, saya sudah lama tidak pergi ke gereja ini. Saya sekarang balik lagi, mungkin saudara ada yang mengenal saya. Saya sebenarnya mengalami depresi dan saya kehilangan semangat hidup. Beberapa hari yang lalu saya sudah memutuskan untuk bunuh diri. Tatkala saya mau memutuskan bunuh diri, tiba-tiba bel rumah saya itu berbunyi. Saya tidak bukain. Tapi sampai kelima kali bel itu berbunyi, saya berkata dalam hati, Tuhan, kalau sampai sekali lagi bunyi, saya bukain. Dan ternyata bunyi yang keenam. Saya segera bukakan, seorang anak kecil hanya memberikan traktat kepada saya. Tetapi traktat itulah yang mengubah hidup saya. Saya sadar bahwa saya sudah menyia-nyiakan hidup ini. Padahal traktat itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus dan hidup yang berguna di dalamnya, bahkan hidup melayani Tuhan, masuk dalam rencana dan semua yang indah di dalam Tuhan itu ada di situ. Dan saya sekarang mau balik lagi untuk mengikuti akan Tuhan dan mau melayani Dia. Saya bersyukur untuk anak kecil juga yang ikut di dalam rencana Tuhan untuk boleh mengabarkan Injil itu. Dia tidak sadar, saudara-saudara, anak itu ada di belakang. Anak itu bersyukur sekali, ayahnya juga. Mereka boleh berbagian di dalam rencana Tuhan, planning Tuhan yang indah, yang sempurna untuk hidup ini. Karena mereka bukan hanya beriman, tetapi juga mau bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya juga dipanggil bukan hanya untuk beriman, tetapi bersandar kepada Tuhan. Dan dengan kita setia di dalam tugas yang Tuhan berikan, saudara dan saya akan dipimpinnya berbagian di dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang berhubungan dengan keselamatan di dalam Yesus itu. Selanjutnya, saudara-saudara, berikutnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, yaitu di dalam Keluaran 2 ayat 1-10 dan Ibrani 11:23 ini, mari kita melihat bentuk berikutnya dari berkat Tuhan yang ajaib bagi orang yang bersandar kepadanya. Bukan hanya Tuhan akan bekerja untuk kebaikan bagi kita melalui kejadian-kejadian yang seolah-olah kebetulan. Bukan hanya Tuhan akan memimpin kita berbagian di dalam rencananya yang sempurna. Tetapi juga, saudara-saudara, tatkala saudara dan saya bersandar kepada Tuhan di tengah tantangan hidup kita ini, maka Tuhan akan memakai saudara dan saya sebagai alatnya yang mulia. Using us as noble instruments. Alatnya, alat-alat Tuhan yang mulia. Saudara-saudara, kita bisa melihat berdasarkan Alkitab bahwa Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus dapat memakai setiap orang untuk menjadi alatnya, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya kepadanya. Di dalam Keluaran 2 ini kita bisa melihat orang-orang yang percaya yang dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya adalah orang tua Musa, Miriam, kakak Musa. Sedangkan orang yang tidak percaya Tuhan yang dipakai sebagai alat Tuhan adalah putri Firaun dan dayang-dayangnya. Mereka dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan bayi Musa, calon pemimpin umat Israel yang akan mengeluarkan Israel dari perbudakan di Mesir. Saudara-saudara, kalau kita melihat akan apa yang dilakukan oleh orang tua Musa, Miriam, putri Firaun, mereka itu sebetulnya menentang perintah Firaun. Dan itu berarti resikonya sebenarnya besar, saudara-saudara. Khusus putri Firaun, bukan hanya menentang perintah ayahnya sendiri, tetapi kemudian mengangkat anak Musa ini menjadi anak angkatnya. Kalau kita kemudian pikirkan bahwa Musa ini kemudian disusui oleh ibunya sampai besar itu sampai kurang lebih 5 tahun misalnya. Lalu 5 tahun diserahkan kepada putri Firaun. Dan Musa tinggal di istana sampai kurang lebih umur 40. Berarti 35 tahun nih putri Firaun ini membesarkan Musa, menyekolahkan, mendidik, dan memberikan pemeliharaan kepada Musa. Yang dilakukan ini baik, bukan? Tetapi dari kebaikan-kebaikan orang yang dipakai Tuhan sebagai alatnya, ternyata Tuhan menghargai secara khusus perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan berdasarkan iman. Ada kebaikan-kebaikan natural seperti yang dilakukan putri Firaun. Ada kebaikan khusus yang dihargai khusus oleh Tuhan, yaitu kebaikan yang kita lakukan berdasarkan iman. Dan orang tua Musa melakukan hal itu. Makanya Ibrani 11 ayat 23 mencatat, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan oleh orang tuanya tentunya, selama 3 bulan. Selama 3 bulan disembunyikan oleh orang tuanya. Saudara-saudara, dari sini kita bisa melihat satu kebenaran bahwa perbuatan baik yang bernilai kekal, menjadi alat Tuhan yang mulia, yaitu jika kalau kita melakukan kebaikan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, kebaikan yang kita lakukan perlu kita cek dasarnya apa, motivasinya apa. Billy Graham pada waktu semasa masih hidup, di dalam usianya yang waktu itu sekitar 70 mendekati 80 tahun, dia coba melihat pelayanannya. Dia adalah salah satu orang yang pernah berkhotbah begini di depan bukan ratusan ribu loh saudara-saudara ya, jutaan orang. Dan kalau itu dijumlah bisa puluhan juta orang mendengarkan khotbahnya secara langsung, bukan lewat online ya, bukan live streaming, tetapi secara langsung puluhan juta. Sekali itu dia pernah ratusan ribu ya, stadion yang besar itu dia khotbah di situ. Tapi saudara-saudara, dia pernah mengatakan kalimat seperti ini. Meskipun saya sudah melayani Tuhan sekian lama, dan mungkin bisa dikatakan salah satu orang yang paling banyak menyampaikan firman Tuhan di depan manusia, tapi kadang-kadang, tatkala saya itu merenungkan kebenaran firman Tuhan dan berbicara secara pribadi kepada Tuhan, saya kadang-kadang berpikir, mungkin orang-orang yang melayani di daerah-daerah terpencil, di dekat sungai Amazon, di pedesaan, yang mungkin hanya melayani 50-100 orang, mereka mungkin saja lebih berkenan pada Tuhan. Karena motivasi mereka lebih murni. Karena mereka melakukan berdasarkan imannya lebih murni. Lalu dia mengingatkan para pelayan Tuhan, baik pendeta maupun semua orang yang melayani. Mari kita kembali untuk melihat kita melakukannya apakah berdasarkan iman hal-hal baik dalam hidup ini. Motivasi kita apa? Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah nyata. Kisah kecil saja saudara-saudara. Seorang ibu Kristen yang berbeban untuk melalui pekerjaannya, dia itu bisa persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan dia di dalam Kristus. Ibu itu namanya Linda Didion. Dia seorang salah satu juru masak di sebuah pusat rehabilitasi di daerah Boston di Amerika. Nah, dia setiap kali masak, dia mau memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dirawat di pusat rehabilitasi tersebut. Dan saudara-saudara, dia tahu bahwa salah satu kesukaan pasien-pasien di sana adalah pastel ayam kalkun. Suatu malam, dia sebelum pulang rumahnya, dia memasak atau membuat pastel ayam kalkun itu untuk makanan breakfast besok paginya bagi pasien-pasien di sana yang pasti mereka akan menyambut dengan senang. Jadi dia lakukan dengan sepenuh hati, dia buat selesai kurang lebih hampir jam 8 selesai. Dia langsung kemudian siap-siap mau pulang. Ternyata tanpa sengaja, saudara-saudara, pastel ayam kalkun yang sudah selesai itu, yang besoknya dimakan oleh orang-orang pasien di situ, jatuh tumpah rusak semua. Aduh, dia sedih sekali, saudara-saudara. Teman-temannya bilang, udah, kita gak mungkin masak lagi. Udah kasih kalengan saja besok. Udah kamu pulang aja, gak apa-apa. Wah, dia pulang, saudara-saudara. Sampai rumah, dia capek, dia mau istirahat. Tapi kemudian dia pikir, Tuhan, aku ingin memberi yang terbaik bagi Engkau. Untuk bisa memberi yang terbaik juga bagi pasien-pasien itu, gimana caranya ya? Sekarang sudah hampir jam 9 malam begini. Tiba-tiba dia merasa Tuhan itu kasih kekuatan kepadanya. Lalu dia keluar rumah, dia belanja, malam itu dia buat lagi di rumahnya. Sampai jam 3 pagi sudah selesai. Besoknya pagi-pagi dia antar ke panti rehabilitasi itu, saudara-saudara. Dan betapa senangnya pasien-pasien di sana. Saudara-saudara, saya membaca kisah yang sederhana itu. Saya kemudian berpikir, sejauh mana ya kita, saudara-saudara, yang melayani Tuhan, kita yang bekerja, kita yang studi, kita mendidik anak-anak, ini juga dasarnya adalah iman dan kebersandaran kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Sehingga kita boleh menjadi alat-alat mulia di tangan Tuhan. Saudara-saudara yang melayani Tuhan, baik di gereja, ataupun di rumah tangga, ataupun bekerja di satu tempat, ataupun studi, lakukanlah dengan motivasi yang benar. Ingatkanlah diri kita selalu untuk melakukannya dengan motivasi yang benar, ucapan syukur kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi alat-Nya yang mulia. Tuhan akan pakai saudara dan saya menjadi alat-Nya yang mulia. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sambil kita boleh merenungkan akan kebenaran yang sudah kita dengarkan ini. Saudara, apapun tantangan hidup saudara, saya percaya bahwa tatkala saudara dan saya bersandar dengan iman, bersandar kepada Tuhan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, berkat-berkat Tuhan yang ajaib di sekeliling kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tatkala kami hidup bukan hanya beriman tapi bersandar kepada-Mu, maka berkat-berkat-Mu yang ajaib akan menyertai hidup kami. Engkau bekerja untuk kebaikan bagi kami melalui peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi. Engkau akan memakai kami untuk berbagian di dalam rencana-Mu yang sempurna. Bahkan kami bersyukur tatkala kami boleh melakukan tugas kami dengan motivasi yang benar. Karena iman kepada Kristus, untuk syukur kepada Engkau yang telah menyelamatkan kami, maka kami boleh dipakai menjadi alat-Mu yang mulia. Untuk itu ya Tuhan, berkati supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kebenaran yang bukan hanya kami mengerti, tetapi kami camkan dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh terapkan dalam hidup ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui online. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memimpin kami untuk boleh dapat menyimpan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati dan pikiran kami dan menerapkannya. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersandar kepada-Mu, yang mengalami akan berkat-berkat-Mu yang ajaib. Kami memohon semua ini ya Tuhan, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terajaib yang sudah menyelamatkan kami, kami panjatkan doa kami ini.

kami dedikasikan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang telah memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di seluruh pelosok-pelosok negeri. Kami tahu tantangan yang mereka hadapi tidaklah mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Tetaplah yakin dan percaya bahwa segala jerih lelah pelayananmu tidak akan pernah sia-sia. Tetaplah setia melayani Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Menunggu atau Mencari Pasangan Hidup. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang ini suatu pertanyaan yang sangat relevan, Pak Paul, khususnya bagi para muda-mudi yang menanyakan, memang itu kita itu seharusnya menunggu atau mencari pasangan hidup ini. Ya. Kan kita percaya di satu sisi bahwa Tuhan itu sudah menyediakan dan pasti memberikan kepada kita, tetapi ada juga yang merasa terlalu lama ini, umurnya bertambah terus, usianya bertambah terus, tapi pasangannya tidak kunjung datang sehingga menimbulkan kegelisahan. Nah, yang benar yang mana, Pak Paul, sebenarnya?
1: Oke. Sebelum saya memberikan jawaban itu, saya sedikit mau memberikan pandangan saya tentang konsep Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup untuk kita. Karena apa? Ya karena saya kira tidak selalu Tuhan menyediakan pasangan hidup untuk kita. Ada kalanya memang enggak. Jadi itu sebabnya kita katakan orang yang tidak menikah itu bisa tidak menikah karena pilihannya, dia ingin hidup untuk Tuhan, dia enggak mau menikah, atau karena keadaan, keterpaksaan jadinya. Dia ingin menikah, dia rindu sekali mempunyai pasangan hidup, tapi ya memang enggak ada. Nah, apakah itu berarti Tuhan menyediakan pasangan hidup buat semua? Saya kira jadinya tidak. Nah, kembali lagi kepada topik kita, yaitu apakah kita perlu menunggu, apakah itu sikap kita, ataukah kita harus dengan aktif mencari pasangan hidup kita? Jawaban saya adalah ini, mencari dengan sikap menunggu. Mencari dengan sikap menunggu.